0: Rosin Anwar melaporkan.
1: Iya, dari pas KP-nya juga nggak ada kejelasan. Jadinya ya udah buruk sampai banyak.
2: Aktivitas vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
1: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian kayak pengumuman yang karena erupsi Anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi, ternyata di sana bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
3: Jam berapa tadi, Mas?
1: Awalnya harusnya 9.50 berangkat.
2: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menuturkan, KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
4: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
2: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
0: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone. Dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
5: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
7: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
5: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutlah juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni, Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
3: Laporan khusus.
6: Kita harus siap menghadapi keadaan.
8: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
9: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan. Nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami,
10: ada tsunami ya,
9: banjir, terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
11: Pak, dengan ada bencana ini kuartal 3 aman nggak Pak?
9: Aman.
12: Ya. Aman tuh gimana Pak?
9: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Ya.
12: Berarti masih sesuai target pemerintah?
9: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
8: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan, rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga, karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
6: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
8: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
13: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
8: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
3: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi, gitu Mbak.
10: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
14: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, dengan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang, kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar, itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui, bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan, tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

89,3 MHz Pro 1 RL langsung yang baik pendengar. Saat lagi kita akan segera hadirkan yaitu berita, maksud kami kabar Aceh bersama Korwil 17 Banda Aceh untuk edisi hari ini, yaitu di hari Selasa ya, 8 September 2022.

Selamat pagi pendengar di mana-mana Anda berada. Saya Dewi Muhata yang akan menemani Anda ya hingga informasi pukul 9 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini di hari Selasa. Semoga saja Allah merahmati kita semua dan tidak kurang satu apapun bersemangat untuk melaksanakan aktivitas di kesempatan pagi hari ini dan juga para pelaku pasar ya yang sudah sedari tadi, para tim DLHK juga ya dari mulai pukul 4 pagi sudah luar biasa berjibaku ya membersihkan dan juga hampir di seluruh kawasan Kota Loksmawe. Di pagi hari ini saat lagi kita akan segera hadirkan yaitu kabar Aceh bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

Silakan rekan dari Molabo. Halo, Molabo. Ya, pendengar, kita kembali berjumpa di Kabar Aceh pagi hari ini. Dan pagi ini kita yang menjadi host atau yang memandu program acara Kabar Aceh pagi ini, teman dari Molabo. Silakan dari Molabo ambil alih, silakan.

0: Halo Melabo, bagaimana bisa didengar suara saya Melabo? Di Lok Sumawe, bagaimana?
1: Ya, ya Alhamdulillah ya, bisa dengar.
0: Baik, Melabo, silakan Melabo. Halo dari Melabo, bagaimana bisa didengar suara saya? Melabo.
1: Ya mungkin di chat dulu mungkin.
0: Baik.
1: Ya.
0: Mohon dibantu teman-teman dari Lok Sumawe juga sudah bergabung dan kita coba update dulu informasi cuaca ya. Dan sebenarnya pagi ini hostnya dari Melabu ini, dari Melabu justru tidak ada respon apa-apa ya. Bagaimana Melabu?

0: Halo. Singkil, bagaimana bisa didengar suara saya, Singkil? Melabu masih anteng aja nih dari tadi kita senggol ya. Bagaimana rekan di Melabu, siapa ini? Jelas ya, Sabang bagaimana? Sabang bagaimana bisa didengar suara saya?
1: Sabang bisa didengar.
0: Sabang bisa, Takengon bisa? Bisa, lo semuanya bisa juga ya?
2: Iya bisa, Melabu bisa.
0: Melabu, halo om Melabu siapa ini? Dengan abang siapa ini? Siapa? Jawab aja siapa yang tahu. Saya belum pernah ketemu soalnya ini. Oke, belum ada yang kenal ya. Halo, dari Melabu bagaimana? Cek, cek. Aduh, bagaimana ini lama sekali. Om John namanya. Om John, bagaimana? Bisa didengar suara saya, Om John? Suara Om John tidak ada di sini. Belum ada suaranya Om John. Aduh, saya baru pertama kali nih ketemu sepertinya. Oke, baik. Dari BMKG juga belum terhubung ini. Belum bisa dihubungi nomornya. Jadi kita gimana ini? Om John bagaimana Om John? Coba teriak sedikit. Iya, sudah coba halo-halo tapi suaranya enggak ada ya.
2: Diambil alih saja langsung ini. Dimas.
0: Gimana? Oke, kita langsung saja ke teman yang lain gitu ya. Sembari saya coba untuk hubung kembali ke bersama Prakirawan ya. Oke, saya ke Sabang dulu deh. Ada Bang Jeffrey. Apa kabar Bang Jeffrey? Boleh disampaikan langsung kabar informasi apa yang bisa dibagikan pagi ini dari Sabang? Silakan.
3: Oke, baik. Terima kasih Dimas. Informasi dari Sabang di pagi hari ini yaitu terkait dengan 2 unit traktor roda 4 bantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia ini telah diperuntukkan bagi kelompok tani di Kota Sabang yaitu kedapatan digunakan di Kabupaten Aceh Besar. Nah, kedua alat tersebut merupakan bantuan Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian melalui APBN tahun 2024. Dan Dinas Pertanian
0: dengan Abang siapa ini?
3: Tangan, Kota Sabang menyerahkan bantuan itu kepada kelompok tani pada 29 Oktober 2025. Nah, setelah diserah terima, 2 traktor tersebut diperuntukkan bagi kelompok tani Setia Kawan di Kampung Paesnara dan kelompok tani Bena Usaha di Kampung Balohan Sabang. Persoalan keberadaan traktor mulai terungkap itu pada 2026 ini ketika seorang petani mendatangi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang untuk menyewa salah satu alat tersebut. Dan saat dinas menghubungi kelompok penerima diketahui bahwasanya traktor yang seharusnya berada di Sabang ini sudah tidak ada lagi ya berada di wilayah Sabang. Dan penelusuran kemudian mengarah ke Kabupaten Aceh Besar, yaitu 2 unit traktor tersebut diketahui digunakan untuk membantu kelompok tani dalam mendukung program ketahanan pangan. Dan informasi yang diperoleh menyebutkan bahwasannya kedua traktor ini mulai digunakan di Aceh Besar sekitar Juli 2026 dan belum diketahui secara pasti kapan alat tersebut keluar dari Sabang dan atas dasar persetujuan siapa dalam pemindahan yang dilakukan. Informasi mengenai waktu pemindahan juga belum seragam dan ada informasi yang menyebutkan bahwasannya traktor ini setelah Idul Fitri 1447 Hijriah dan sementara informasi lainnya menyebutkan bahwasannya akhir Mei atau awal Juli 2026. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pemindahan bantuan pemerintah yang sejak awal diperuntukkan bagi kelompok tani di Kota Sabang. Apalagi bantuan tersebut bersumber dari APBN dan telah diserahkan kepada kelompok penerima yang ada di Sabang dan penggunaan di daerah lain semestinya memiliki dasar dan mekanisme yang jelas agar status serta juga pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan. Demikian informasi dari Sabang dan informasi yang kedua itu informasi untuk informasi cuaca di pagi hari ini, Sabang alhamdulillah cerah berawan ya, Mas Dimas.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Jeffrey dari Sabang. Dan Mbak Abu justru sudah hilang nih ya. Mungkin coba hubung kembali untuk teman di Melabuh. Tadi Om John katanya ya namanya. Dan oke, saat ini sudah terhubung bersama rekan prakirawan Angga Tirta yang akan menyampaikan informasi cuaca. Kita simak dulu informasi cuaca ya. Assalamualaikum Bang Angga Tirta.
4: Waalaikumsalam Bang, selamat pagi Bang.
0: Apa kabar pagi ini?
4: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Sehat ya, boleh langsung saja Bang di update untuk informasi perkembangan cuaca hari ini, silakan.
4: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI. Berikut kami sampaikan informasi perkembangan cuaca khususnya di hari ini bertepatan dengan hari Selasa 8 September 2026. Secara umum BMKG hari ini mencatat peningkatan curah hujan dibandingkan kemarin. Pada pagi hari secara umum diperkirakan mulai Aceh dalam kondisi cukup baik, yaitu cerah berawan. Masih terdapat potensi hujan, hujan ringan untuk wilayah Simelu dan sekitarnya. Kemudian pada siang hari ini kami catat belum terdapat potensi hujan, artinya seluruh wilayah Aceh masih dalam kondisi cerah berawan. Kemudian pada sore hari ini kami lihat terdapat potensi hujan merata di wilayah Aceh. Cukup tinggi yaitu untuk wilayah pesisir tengah, wilayah tengah, baik wilayah Aceh Tengah, Bener Meriah, Gelo, serta Aceh Tenggara. Kemudian juga pesisir utara juga kami pantau juga sama, mulai dari Lok Semawe, Aceh Utara, Aceh Timur, hingga Aceh Tamiang juga terjadi hujan. Sama halnya untuk wilayah pesisir barat, mulai dari Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagarai hingga Aceh Selatan juga kami pantau pada sore hari terjadi hujan intensitasnya ringan hingga sedang. Sementara pada malam hari kondisi cenderung membaik dan masih bertahan untuk sebagian wilayah, diantaranya wilayah Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, dan wilayah Geluas. Sementara untuk wilayah lainnya itu masih dalam kondisi cerah berawan. Khususnya untuk Banda Aceh, Aceh Besar sendiri hari ini kami masih memantau belum adanya potensi hujan. Potensi hujan ada namun hanya potensi hujan ringan khususnya pada sore hari dan potensinya masih cukup kecil. Angin sendiri hari ini dominan berasal dari selatan hingga ke wilayah barat. Kecepatan dirasakan masih cukup nyaman, berkisar antara 5 sampai 15 km per jam, artinya masih dalam kondisi normal. Karena biasanya angin ini akan berdampak terhadap peningkatan tinggi gelombang, dapat pula kami laporkan khususnya ketinggian gelombang wilayah Aceh. Khususnya hari ini lintasan penyeberangan Banjai Sabang kami pantau cukup baik. Gelombangnya dalam kategori tenang hingga sedang, berkisar antara 0,5 sampai 1,25, yakni cukup baik dan cukup aman untuk aktivitas penyeberangan maupun pelayaran. Sementara lintas barat baik dari Calang Sinabang, Melabuh Sinabang, ataupun Labuan Haji Sinabang juga pantau sama Bang, yaitu gelombangnya cukup baik untuk aktivitas pelayaran. Baik. Sementara untuk Samudra Hindia Barat Aceh, itu kami pantau hari ini masih terdapat potensi gelombang lebih dari 2,5 meter, artinya cukup untuk menjadi perhatian untuk aktivitas nelayan. Begitu Bang.
0: Oke, baik. Adakah yang buat lain mungkin atau boleh disampaikan untuk potensi cuaca beberapa hari ke depan, Bang Angga?
4: Baik, untuk hotspot sendiri ini kami pantau cenderung terjadi penurunan signifikan untuk wilayah Aceh, artinya memang karena dalam beberapa hari ke depan potensi hujan terus meningkat. Dalam 2 hingga 3 hari potensi hujan kami pantau ini akan cukup meningkat dalam kategori ringan hingga sedang. Namun pada hari ke-4 hingga ke-5, ke-6 itu kami melihat adanya potensi peningkatan yang lebih signifikan lagi. Artinya memang satu minggu ke depan itu potensi hujan akan cukup tinggi dan akan cukup cukup tinggi untuk wilayah Aceh. Karena memang saat ini kita wilayah Aceh juga sudah memasuki musim transisi menuju musim penghujan, artinya kondisi udara dan kondisi cuaca cukup labil sehingga potensi hujan juga cukup tinggi, begitu Bang.
0: Baik, terima kasih rekan Angga sudah menyampaikan informasi cuaca untuk hari ini. Assalamualaikum dan selamat bertugas kembali.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sudah kita simak informasi perkembangan cuaca pagi ini di Provinsi Aceh. Dan kita coba cek sound kembali untuk Om John di Melabuh. Bagaimana Om John, sudah bisa didengar suaranya? Aduh, kita masih belum bisa dengar ini suara dari Om John. Oke, saya ke Mbak Dewi deh, ke Lok Semawe. Silakan sampaikan informasi dari Lok Semawe. Kayaknya teman-teman Melabuh lagi gercep tuh, lagi benerin gitu ya, agar kita bisa dengar suara dari Melabuh. Silakan Mbak Dewi dari Lok Semawe. Informasi apa yang bisa dibagikan?
2: Baik, terima kasih Dimas. Kalau kondisi cuaca di pagi hari ini untuk Loksmawe sendiri cukup cerah, dan informasi dari Loksmawe ini ada informasi terkait dari Aceh Utara ya. Jadi rangkaian peringatan hari ulang tahun ke 800 Samudra Pasai di Kabupaten Aceh Utara ini resmi digelar ya. Jadi ada berbagai ajang kegiatan, mulai dari ziarah ke makam para leluhur, kemudian juga sidang paripurna di DPRK, dan juga pengibaran bendera, hingga gelaran event hiburan dan juga budaya atau piasan pasai. Jadi kegiatan tersebut ini, Dimas dan teman-teman, ini dipusatkan di lapangan upacara kantor Bupati Aceh Utara Landing, dan ini berlangsung dari tanggal 7 kemarin hingga 13 September 2026. Dan seluruh persiapan kegiatan ini juga telah dirancang dengan matang dan dijadwalkan berlangsung lancar, dan pastinya ini adalah pengungkapan dari momen peringatan 800 tahun ini punya tujuan penting, yaitu sebagai media edukasi, kemudian juga pewarisan nilai-nilai sejarah bagi generasi muda agar dapat meneladani ya terkait dengan kejayaan para leluhur Endatu di masa lampau. Dan juga dihimbau dan memohon dukungan dari seluruh lapisan masyarakat serta pihak terkait untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama jalannya rangkaian acara, khususnya dalam penegakan nilai-nilai syariat Islam. Begitu Dimas dan teman-teman, informasi dari Kota Loksmawe.
0: Baik, terima kasih Mbak Dewi di Loksmawe. Saya ke Singkil, ada Bung Junta di Singkil. Malabu boleh ya, kalau ada sudah mau cek suaranya boleh cek aja ya. Silakan Bung Junta, apa kabar di Singkil, cuacanya bagaimana pagi ini?
5: Baik, terima kasih Bang Dimas. Cuaca di Aceh Singkil pagi ini cerah berawan, dan informasi lain yang dapat kami hadirkan yaitu terkait melestarikan warisan budaya sekolah memperkenalkan kuliner kepada siswa. Pendengar, di tengah maraknya gempuran pemakanan siang saji dan kuliner tren yang sebuah menengah atas menengah siapkan negeri satu gunung raya Aceh Singkil memperkenalkan makanan ataupun kuliner dan mata dan labah manuk kepada siswa. Kepala SMA Gunung Raya Aceh Singkil berpikir wakil kesiswaan Rekwansa mengatakan melalui kegiatan festival dan perlombaan antara kelas sekolah tersebut tersebut untuk memperkenalkan kuliner khas kepada siswa. Kemudian tambahnya langkah nyata yang dilakukan pun selain sebagai upaya untuk melestarikan warisan budaya daerah, juga hal ini sebagai bagai edukasi dan pemberian pendalaman kepada para siswa agar dapat membuka mata bahwa makanan ataupun kuliner tradisional daerah bukan sekedar memberikan konsumsi, melainkan simbol peradaban dan cara leluhur suatu daerah. Selanjutnya, melalui pengenalan kuliner khas daerah kepada siswa-siswi diharapkan dapat memberikan pengetahuan bahwa kuliner lintah mata dan labah manuk.
0: Baik, terima kasih Mbak Dewi di Loksmawe. Kalau ada sudah mau cek.
5: Baik, terima kasih Bang Dimas.
0: Baik, terima kasih Bung Juntak dari Singkil. Kita geser kembali ke Melabuh, bagaimana di Melabuh sudah bisa? Belum sepertinya ya, belum ada suara ya. Oke, ke Bang Ari di Takengon. Bagaimana kabarnya Bang Ari pagi ini, cuaca bagaimana di sana?
6: Alhamdulillah, sehat di Bang Dimas. Bang Dimas, cek sound dulu, ada suara di situ.
0: Terdengar.
6: Terdengar ya. Untuk cuaca okay. Di sini terpantau, cerah berawan.
0: Ada kabar apa yang dari Takengon?
6: Untuk wilayah tengah ini ada satu ikon ya Bang Dimas. Sebanyak 327 peserta mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tahun 2026 tingkat Kabupaten Benermaya yang berlangsung 7 hingga 9 September 2026. Ajang ini diikuti peserta dari jenjang MI, SD, SMP hingga MA ataupun SMA sebagai wadah untuk mengembangkan potensi, kemampuan, dan prestasi peserta didik. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarmasin Meriah, Tarmizi SAGMPD, memberikan arahan sekaligus memantau langsung pelaksanaan OMI di Aula Kantor Kemenag Banjarmasin Meriah, Senin 7 September 2026 lalu. Di hadapan para peserta, Tarmizi memberikan semangat agar mereka tidak menjadikan kompetisi semata-mata untuk mengejar juara, tetapi juga sebagai kesempatan untuk belajar, mengukur kemampuan, dan menambah pengalaman. Mengajarkan peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas dan menghargai setiap proses selama mengikuti OMI. Menurutnya, keberanian untuk tampil dan memberikan kemampuan terbaik merupakan bagian penting dari sebuah prestasi. Tarmizi berharap OMI dapat melahirkan siswa-siswi berprestasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, semangat juang, dan sikap yang positif. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kompetisi tersebut. Dalam pemantauan tersebut, Tarmizi didampingi Kasih Pendidikan Islam Dr. Hajah Mariani, MPD, beserta staf Pendis dan Pengawas Madrasah. Pelaksanaan OMI 2026 tingkat Kabupaten Banjarmasin Meriah berlangsung selama 3 hari, dimulai dari 7 September hingga dengan besok ya 9 September 2026 dengan peserta dari berbagai jenjang pendidikan. Itu satu info Bang Dimas dari Banjarmasin Meriah wilayah Tengah Aceh.
0: Baik, terima kasih Bang Ari.
6: Terima kasih.
7: Iya. Halo.
0: Oke, dari Melabuh sudah ada ya suaranya ya?
7: Iya, ada suaranya. Laporan aja ya.
0: Oke, langsung saja silakan. Om John nih ya.
7: Iya.
0: Silakan, silakan.
7: Baik. Di kesempatan pagi Melabuh cuaca sendiri sangat bagus. Tidak ada, dan ini tim sedang memperbaiki, namun ini darurat, kita pakai Android ya. Laporan kejadian ke MP Sinabang kemarin itu terlilit tali jangkar tongkang ya di perairan Melabuh. Dan tersa diri memang selamat semua, tidak ada yang mengalami musibah dalam insiden terlilitnya ke MP Sinabang di dari Sinabang menuju Melabuh. Dan data yaitu Nahkoda Panaihan Siregar dan ABK berjumlah 18 orang untuk muatan manifest terlampir berangkat dari Sinabang Minggu tanggal 6 September 2026 pukul 18.30. Estimasi tujuan di Pelabuhan Kuala Bubun Aceh Barat Senin 7 September 2026. Dan untuk saat ini semuanya selamat, tidak ada mengalami kendala apapun. Kapal sudah bersandar di dermaga sejak kemarin. Dan insiden tersebut menyebabkan kapal mengalami kendala dalam melakukan pelayaran, sehingga diperlukan penanganan cepat untuk memastikan keselamatan kapal beserta seluruh pihak yang berada di dalamnya. Dan setelah menerima informasi, unsur dari KSOP, Poeru, TNI Angkatan Laut bergerak melakukan upaya evakuasi dan pengamanan dalam proses penanganan KMP Teluk Sinabang. Selanjutnya lakukan towing atau penarikan menuju tempat yang aman, yaitu ke Pelabuhan Kuala Bubun. Itu informasi dari Melabuh.
0: Baik, terima kasih Om John Nehru ya.
7: Iya, Om John Nehru.
0: Oke, baik. Akhirnya saya kenal sama Om John Nehru. Biasanya cuma dengar suara aja ini. Saya juga sampaikan satu informasi dari Banda Aceh, sebanyak 382 jemaah umroh yang sebelumnya dialihkan mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh akhirnya diberangkatkan kembali ke Jawa Barat, dan mereka diterbangkan Garuda Indonesia menggunakan pesawat GA-981 pada kemarin siang dan menuju Bandara Kertajati. Dan setelah tiba di Kertajati, jemaah akan melanjutkan perjalanan menggunakan bus menuju Bandara Soekarno-Hatta. Dan selama berada di Banda Aceh, seluruh jemaah diinapkan di Asrama Haji Aceh. Tentu pendengar, langkah ini dilakukan untuk memastikan jamaah tetap nyaman dan tidak terpancar selama menunggu keberangkatan. Dan sebelumnya penerbangan dari Jeddah menuju Jakarta dialihkan ke Aceh akibat penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta. Dan penutupan ini dilakukan karena sebaran abu vulkanik dampak erupsi anak gunung Krakatau. Oke, kita itu saja informasi dari Banda Aceh dan terima kasih teman-teman semuanya ya yang sudah bergabung pagi hari ini, sudah menyampaikan kabar terbaru dari daerah masing-masing. Dan selamat melanjutkan aktivitas pagi ini, mudah-mudahan tetap berjalan lancar. Kita akhiri ya, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: 89,3 MHz Pro 1 RR Lux My Bike. Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami segera hadirkan yaitu informasi perkiraan cuaca.
1: Info cuaca.
0: Ya, di ujung telepon sudah tersambung forecaster dari BMKG Meliku Saleh. Ada, ya, Karendra. Assalamualaikum Karendra.
2: Tes, 1, 2.
0: Ya, halo Karendra, Assalamualaikum. Halo, Karendra.
2: Halo.
0: Ya, bisa dengar? Halo. Oke, baik. Sebentar. Ya, halo Karendra, bisa mendengar? Halo.
3: Halo.
0: Ya, bisa mendengar? Oke, baik. Silakan Karendra untuk update informasi cuaca di kesempatan pagi hari ini.
3: Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi sobat BMKG dan sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi ini kami BMKG akan menyampaikan update info cuaca yang akan berlaku dari pagi hingga menjelang sore nanti. Untuk pagi ini cuaca terpantau cukup baik ya, hanya cerah saja dengan sedikit awan. Jadi pagi ini di jam 8 ini sudah lumayan panas dengan suhu di 30 derajat Celcius, sudah lumayan panas sekali. Dan ini berlaku untuk Kota Biren, Kota Lok Semawe, Hidiraya, Lok Sukon, Kota Langsa, dan Benar Meriah. Hampir seluruh wilayah Aceh juga kondisi cuacanya sama, panas di pagi ini. Dan nanti siang cuaca akan lebih panas lagi dengan suhu maksimum di antara 33 hingga 34 derajat Celcius. Tapi menjelang sore nanti ada beberapa tempat yang akan mulai berawan dan berpeluang hujan. Seperti wilayah Biren bagian selatan, Aceh Utara bagian selatan. Jadi pola pertumbuhan awannya dimulai dari selatan. Jadi kalau kita lihat di jam 3, jam 4 akan tampak di selatan kita itu udah mulai mendung. Dan nanti akan meluas ke wilayah pesisir seperti Kota Lok Semawe, kemudian Kota Biren. Jadi fokusnya akan tetap di hulu, tapi awannya akan sedikit meluas ke pesisir nanti di sore hari. Dan akan berpulang hujan juga.
0: Oke, baik, ada informasi tambahan dan juga himbauan, silahkan Karendra.
3: Ya, informasi tambahannya yaitu informasi tinggi gelombang untuk wilayah pesisir pantai itu akan berkisar di 0,1 hingga 0,3 meter, dan untuk 20 km lepas pantai tinggi gelombang akan berkisar di 0,3 hingga 0,7 meter. Gelombang ini bisa dibilang cukup aman untuk melaut, untuk kapal kecil dan kapal sedang. Himbauannya untuk teman-teman yang tinggal di dataran tinggi tadi seperti Kecamatan Nisam, kemudian Sawang, kemudian Pesangan Selatan dan sekitarnya, itu harap lebih hati-hati dan waspada di sore nanti di atas, karena kami prediksi hujannya akan disertai petir juga. Jadi sebaiknya selama hujan berlangsung, apalagi yang dengan petir, sebaiknya tidak melakukan aktivitas di ruangan, tetap di dalam bangunan permanen, jangan berteduh di bawah pohon dan ataupun baliho. Kemudian untuk hari ini, kalau bisa teman-teman juga tidak memaksakan diri bekerja sepanjang hari karena cuaca akan cukup panas menyengat dari pagi hingga jam 2 nanti.
0: Oke, baik. Terima kasih Karendra atas update informasinya. Insya Allah nanti kita akan update lagi sore hari. Salam buat teman-teman semua. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baik pendengar, demikian tadi bersama Karendra Muiz, forecaster dari BMKG Meliku Saleh yang sudah menghadirkan informasi perkiraan cuaca. Nantikan kembali di pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian info cuaca.

di informasi pukul 8:25 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda yang sedang memacu kendaraannya di kesempatan pagi hari ini. Tetaplah berhati-hati dan jaga jarak kendaraan Anda satu dan lainnya, apalagi yang akan melintas di jalan nasional arah barat maupun arah timur ya. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan diawali dengan bismillah. Cuaca cukup panas hari ini pendengar, seperti yang sudah diinformasikan BMKG. Jadi kalaupun juga Anda tidak terlalu banyak untuk melakukan aktivitas di luar ruangan, lebih baik dihindari ya. Karena ini akan cuaca panas, semakin panas sampai dengan di siang nanti. Kita masih akan hadirkan terus informasi pendengar. Kali ini dari Kecamatan Tanah Pasir, ya. Nah, di mana mereka juga turut memeriahkan perayaan hari jadi ke-800 Kerajaan Samudra Pasai dan juga Kabupaten Aceh Utara dengan menghadirkan beragam produk unggulan khas daerah. Dan melalui stand pameran yang disiapkan, kecamatan ini sukses menarik minat pengunjung pendengar yang ingin melihat dan mencicipi produk-produk lokal berkualitas seperti kuliner tradisional hingga hasil kerajinan tangan. Camat Tanah Pasir, Fadli, SSTP MPA, juga melalui Kasubag Umum dan Kepegawaian, Zahara, juga menyampaikan. Nah, terkait dalam ajang ini adalah bentuk dari dukungan nyata ya untuk pelestarian budaya serta promosi usaha mikro kecil dan menengah. Kemudian juga pendengar, di mana stand ini juga memamerkan produk kerajinan tangan, kemudian juga ada alat pertanian, besi dan logam buatan pengrajin lokal, kemudian seperti parang, cangkul, pisau, ada rencong pendengar, ya senjata tradisional Aceh ya, kukur kelapa, buket hingga gerabah. Dan kehadiran produk ini juga tidak hanya menjadi daya tarik tersendiri ya bagi wisatawan yang hadir, tapi juga menjadi momentum penting untuk mendongkrak perekonomian pelaku UMKM di Kecamatan Tanah Pasir agar semakin dikenal oleh orang luas.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahripah loh jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

informasi pukul 8 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. 3 menit ke depan saya harus menuntaskan perjalanan saya untuk menemani Anda pendengar. Dan pastinya setelah ini ada rekan Robi yang akan menemani Anda di Lux Mawai Siang. Tapi sebelumnya pendengar, kami hadirkan informasi di kesempatan pagi hari ini ya, masih juga terkait dengan hari ulang tahun ke-800 Samudra Pasai ya. Jadi pastinya pendengar, rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-800 Samudra Pasai di Kabupaten Aceh Utara ini resmi digelar ya. Jadi melalui berbagai ajang kegiatan, mulai dari ziarah ke makam para leluhur, sidang paripurna, dan ini akan berlangsung sampai dengan tanggal 13 September 2026 ya. Dan juga pastinya ini dihimbau ya, dan juga dukungan dari seluruh lapisan masyarakat serta pihak terkait untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama jalannya rangkaian, khususnya dalam penegakan nilai-nilai syariat Islam ya. Semoga, kita doakan sukses dan lancar sampai dengan 13 September nanti, dan semoga semuanya berjalan dengan baik ya. Dan terima kasih juga pendengar, saya harus undur diri. Dan setelah ini rekan Robi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar. Jam 9 waktu Indonesia Barat hari ini di Selasa 8 September 2026. Robekan menemani kamu. Ya, sampai siang nanti dengan hiburan dan juga informasi pastinya. Pendengar, selamat menikmati suasana yang sangat dan cukup indah pagi hari ini menjelang siang. Ya, banyak rencana yang sudah Anda susun yang akan direalisasikan di hari ini. Pro 1 akan menemani kamu dengan hiburan dan juga informasi-informasi ringan untuk hari ini. Pendengar, tetap bersama kami di sini, Pro 1 RRI Laksamawi.

Bismillah. Setiap mengawali sesuatu, sebisa mungkin kita harus mengucapkan Bismillah. Namun, apakah kalian tahu bagaimana kisah pertama kali kalimat Bismillah itu ditulis? Bagi orang Muslim, kalimat Bismillah tentunya menjadi kalimat yang setiap hari selalu diucapkan. Biasanya kalimat itu diucapkan saat akan membaca Al-Quran atau hendak melakukan suatu kegiatan. Lantas, bagaimana awal kalimat Bismillah tercipta? Bismillah ditulis pertama kali oleh Nabi Sulaiman alaihissalam yang ditujukan kepada Ratu Balqis, Ratu penguasa negeri Saba, dengan tujuan agar Ratu Balqis mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Anda, judi online bukanlah permainan biasa. Awalnya memang terlihat seperti hiburan, tapi faktanya banyak orang kehilangan uang, keluarga, bahkan masa depan karena terjerat judi online. Uniknya, judi online selalu memikat dengan janji hadiah besar dan kemenangan cepat. Padahal, sistemnya memang dibuat agar permainan lebih sering kalah. Semakin sering bermain, semakin banyak uang yang hilang. Fakta lain mengejutkan, kecanduan judi online bisa menimbulkan stres, depresi, bahkan hutang menumpuk. Banyak orang akhirnya rela menjual barang berharga hanya untuk terus bermain. Ingat, mengenali bahaya judi online sejak awal bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita. Katakan tidak pada judi online dan gunakan internet untuk hal-hal yang bermanfaat.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Luxembourg menjelang ulang tahun RRI ke-81. Ya, tepat di 11 September 2026. Beberapa hari like kami akan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik, hiburan dan juga informasi bagi pendengarnya ya. Tengahnya juga merasakan hal yang sama untuk terus mencintai RRI ya, dimanapun Anda, kapanpun Anda yang membutuhkan informasi dan juga hiburan ya. Dan seperti saat ini di jam 9:29 waktu Indonesia Barat, untuk Anda yang mendengarkan di mobil ya, sambil menuju tempat kerja ataupun ke tempat-tempat aktivitas lainnya, selamat siang aja, selamat mendengarkan Pro 1. Yang di rumah, ibu-ibu rumah tangga ya, di bengkel, di supermarket, di manapun kamu siang hari ini, pagi menjelang siang ya, alhamdulillah juga semakin cerah cuacanya. Dan untuk Anda beraktivitas di luar, mungkin bisa lebih untuk menjaga kesehatan ya, di saat cuaca panas siang nanti dengan 31 sampai 32 derajat Celcius diprediksi juga akan cuaca panas untuk hari ini ya. Selamat siang sekali lagi untuk Anda semuanya, terima kasih untuk yang terus setia bersama kami di sini di Pro 1 RRI Luxembourg.

Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja. Tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun, tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik.

merupakan teman kita sehari-hari untuk menyimpan berbagai keperluan belanja, seperti tempat untuk tas belanja, barang sehari-hari, tempat sayur, tempat ikan, dan tempat untuk menyimpan barang rumah tangga. Tapi tahukah Anda bahwa plastik tidak dapat membusuk kalau ditanam? Jadi setelah dipakai, jangan buang sampah plastik bersama dengan sampah rumah tangga lainnya. Tapi bakarlah semua sampah plastik itu sendiri.

0: kayaknya kurang nih. Tambah filter lagi deh. Wah, tapi kurang putih nih. Oke, dikit lagi. Hidungnya kurang mancung. Iya, ditarik dikit. Nah, kayak gini. Ah, biar glowing, pakai efek ini deh kayaknya. Terus pipinya harus lebih tirus. Bulu mata juga harus lebih tebal biar cantik. Dan yang paling penting, jangan sampai kelihatan gendut. Nah, ini baru sempurna. Cantik kan? Posting ah.
1: A few moments later.
0: Duh, tapi kayaknya foto ini terlalu aku edit deh. Apa aku hapus aja kali ya? Soalnya beda banget sama aslinya. Jadi malah gak percaya diri nih. Jangan terlalu bergantung sama filter. Cantik atau ganteng itu bukan dari editan, tapi rasa percaya diri. Mari terbiasa dengan yang sederhana aja di dunia maya, karena hidup kita sebenarnya adalah dunia nyata.

0: murah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

0: Baik, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Leksemawi. Jam 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan juga Himne Aceh Mulia, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan program MPU Menjawab untuk hari ini, pendengar, mana terkait dengan fatwa MPU Aceh nomor 9 tahun 2014 tentang pemahaman, pemikiran, pengamalan dan penyiaran agama Islam di Aceh yang akan disampaikan nanti oleh Tengku Zainuddin. Pendengar, selamat sore. Maksud Robi, selamat pagi menjelang siang. Cepat sekali Robi sorenya, sabar dulu ya. Oke, untuk Anda semuanya, terima kasih di tengah kesibukan Anda untuk hari ini tetap bersama kami di sini. Karena akan sekali lagi informasi dan juga hiburan terus akan kami hadirkan di sini, pendengar, untuk Anda di 89,3 MHz Pro 1 RRI Leksemawi.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe jam 10 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini kita akan mengikuti program MPU Menjawab. Dan terkait dengan fatwa MPU Aceh yang tentang pemahaman pemikiran, pengalaman, pengamalan dan penyiaran agama Islam di Aceh. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Saatnya MPU menjawab segala persoalan umat.

0: Iya Bang, itu Tengku Zainud, kami persilahkan.
1: Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya setiap saat setiap waktu, yang terus kita yakini bahwa Allah yang menciptakan kita. Kita meyakini bahwa Allah tidak ada satu pun yang menyerupai Allah di atas permukaan bumi ini. Allah kita yakini ada, tiada bertempat, tiada di atas dan tiada di bawah. Kemudian selawat dan salam sama-sama kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam yang tanpa iman kepada Allah, alam jahiliyah, kepada alam yang penuh beriman kepada Allah dan beragama Islam, agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar dimanapun Anda berada, kehadiran kami di sini adalah untuk memenuhi sebuah tugas yang diwajibkan atas kami MPU Kota Luksumawe untuk menyampaikan kepada masyarakat kita, khususnya Luksumawe, umumnya Aceh, untuk menyampaikan fatwa-fatwa ulama yang telah difatwakan oleh Majlis Permusyawaratan Ulama Aceh. Namun program ini telah berjalan dalam beberapa tahun ini dan terus kami lanjutkan insya Allah di tahun-tahun yang akan datang, supaya masyarakat ini tahu yang bahwa para ulama kita tidak hanya duduk saja, duduk manis saja di kantornya, tetapi mereka selalu memikirkan kita sebagai umatnya. Sehingga mereka semua, guru-guru kita, terus mengkaji permasalahan yang terjadi di dalam umat, di dalam masyarakat. Hadirin, sidang pendengar yang dirahmati Allah, dalam hal ini kami dari MPU Kota Luksumawe akan menyampaikan pada hari ini fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 9 tahun 2014 tentang pemahaman, pemikiran, pengalaman dan penyiaran agama Islam di Aceh. Dalam hal ini sebelum kami membacakan fatwa para ulama, maka ingin kami perjelaskan yang bahwa keluarnya fatwa MPU Aceh nomor 9 tahun 2014 ini adalah terkait satu permasalahan yang terjadi di Kampung Pulau Raya Kecamatan Tite Kabupaten Pidi, yang pada kala itu timbul dalam pengajaran, penyiaran mereka, pengajian mereka, masalah-masalah terkait dengan akidah dan ibadah yang akidah ibadah yang mereka sampaikan yang tidak biasanya kita dengar di dalam pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga ibadah yang mereka lakukan tidak biasanya di dalam mazhab yang kita anut kebanyakan di sini, yaitu mazhab Imam Syafi'i. Oleh karenanya, ulama kita di Aceh memberikan penjelasan dalam fatwanya terkait dengan masalah tersebut. Namun sebelumnya, karena ini menyangkut dengan akidah, maka yang pertama perlu kami sampaikan, nanti kita ambil kesimpulan di fatwanya, yang bahwa kita yang pertama sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah, kita meyakini yang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wujud tanpa terikat tempat dan tidak berada di atas arasy secara fisik. Kalau itu kita yakini, artinya sebalik daripada demikian, maka kita tergolong bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi iman kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala wujud tanpa terikat dengan tempat dan waktu. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah, maka oleh karenanya ada sebuah ayat Allah dalam surat At-Taha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Kemudian ulama kita dari ulama salaf dan khalaf ini berbeda pandangan dalam menafsirkan ayat tersebut. Kalau ulama salaf, mereka adalah metodenya metode tafwid. Artinya hanya Allah, maknanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita mengatakan bahwa Allah duduk bersemayam di atas arasy. Namun yang kedua, metode takwil ini dikembangkan oleh ulama khalaf. Setelah ulama salaf ada ulama khalaf. Jadi ulama salaf masih dekat, yaitu tabi'in, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bawahnya ada ulama khalaf. Mereka menggunakan metode takwil dalam ayat-ayat mutasyabihat. Sehingga ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, mereka menafsirkan dengan Allah menguasai atau mengendalikan arasy itu sendiri. Kenapa? Allah setelah menciptakan arasy, berarti arasy ini adalah makhluk. Setelah Allah ciptakan makhluk, maka Allah menguasai makhluk itu, ataupun Allah mengendalikan makhluk tersebut. Ini metode takwil yang dikembangkan oleh para ulama khalaf, termasuk diantaranya adalah Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Hadirin, kemudian di dalam Al-Quran Allah menyampaikan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini wajib kita i'tikad, kita yakini sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang bahwa tak ada suatu pun yang serupa dengan Allah, baik itu sifatnya, baik itu zatnya, bentuknya, dan yang lain sebagainya. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah. Maka kita yakini dengan ayat ini bahwa mengatakan Allah duduk bersila di atas arasy itu telah mustahil, itu salah. Karena apa? Karena laisa kamitsli syai', tiada suatu pun yang serupa dengan Allah. Jika kita duduk bersila di atas kursi, maka Allah tidak demikian, karena Allah tidak serupa dengan kita. Hadirin, oleh karenanya ada perkembangan penyiaran yang sedemikian rupa. Ada paham-paham yang menyampaikan bahwa Allah duduk bersila di atas aras, yang menunjuki bahwa ketika kita mengatakan Allah duduk bersila di atas aras, maka Allah bertempat di atas aras, sebagaimana kita bertempat di atas kursi. maka membawaki kepada Allah zatnya itu seperti zat kita makhluk. Bentuknya Allah seperti bentuknya kita makhluk. Hadirin, ini adalah logika atau pemahaman yang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengakuinya. Hadirin, maka oleh karenanya Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 9 tahun 2014 tentang pemahaman, pemikiran, pengamalan dan penyiaran agama Islam di Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menimbang A. bahwa telah berkembang di Aceh sejumlah pemahaman, pemikiran, pengamalan dan penyiaran yang menjurus kepada penyimpangan akidah, syariah dan akhlakul karimah. B. bahwa pemahaman, pemikiran, pengalaman dan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam huruf A telah mengganggu ketertiban, keamanan, kedamaian dan ukhuwah masyarakat. C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memandang perlu mempelajari secara mendalam dan menetapkan fatwa tentang pemahaman, pemikiran, pengamalan dan penyiaran agama Islam seperti yang dikembangkan oleh kelompok Salafi di Kampung Pulau Raya, Kecamatan Titi, Kabupaten Pidi dan tempat lainnya di Aceh. Mengingat satu Al-Quranul Karim, dua Al-Hadis, tiga Ijma' Ulama, empat Qiyas, lima Kawa'id Fiqhiyah, kemudian seterusnya undang-undang, kemudian seterusnya banyak undang-undang, ada fatwa Majlis Ulama Aceh nomor 4 2007 tentang pedoman identifikasi aliran sesat, kemudian ada fatwa Ulama Aceh nomor 6 tahun 2009 tentang pemahaman bid'ah dan syubhat, kemudian ada fatwa Ulama nomor 3 tahun 2010 tentang kriteria tariqah mu'tabarah. Kemudian ada fatwa Ulama Aceh nomor 4 tahun 2009 tentang kriteria akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ada fatwa Ulama Aceh nomor 5 tahun 2011 tentang memelihara kemuliaan Islam. Juga ada fatwa Ulama Aceh nomor 8 tahun 2012 tentang pemahaman, pemikiran dan pengamalan yang menyimpang dari Islam. Maka dengan ini MPU Aceh dalam segala pertimbangannya dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan persetujuan Dewan Paripurna Ulama Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memutuskan menetapkan fatwa tentang pemahaman, pemikiran, pengalaman dan penyiaran agama Islam di Aceh. Pertama, bidang akidah. A. Mengimani bahwa zat Allah hanya di atas langit atau arasy adalah sesat dan menyesatkan. Sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi, ini pemahaman mereka dalam menafsirkan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Mereka menafsirkan bahwa zat Allah bersemayam di atas arasy. Maka ulama Aceh mengfatwakan bahwa mengimani bahwa zat Allah hanya di atas langit atau arasy adalah sesat dan menyesatkan. B. Mengimani bahwa zat Allah terikat dengan waktu, tempat dan arah atau berjihad adalah sesat dan menyesatkan. Karena kalau kita mengatakan zat Allah terikat dengan waktu, maka Allah ini sama dengan kita. Kita ada di waktu bulan. Kita ada di bulan ini, bulan Desember. Kita lahir di bulan Desember. kita wafat di bulan Januari. Ini namanya terikat dengan waktu. Kemudian dengan tempat. Berarti kalau kita katakan terikat dengan tempat, sama dengan Allah itu ada di bawah. Sama dengan Allah itu ada di atas. Padahal salah satu sifat yang wajib kita ketahui pada Allah subhanahu wa ta'ala adalah qiyamuhu binafsih. Maknanya Allah berdiri sendirinya, tidak membutuhkan zat yang lain. Maka dengan ini sendiri, maka ternafilah, terbantahlah keyakinan yang menyatakan zat Allah terikat dengan waktu, tempat dan arah. Maka ulama kita mengfatwa, mengimani bahwa zat Allah terikat dengan waktu, tempat dan arah adalah sesat dan menyesatkan. C. Mengimani bahwa kalamullah itu berhuruf dan bersuara adalah sesat dan menyesatkan. Karena ada paham yang menyatakan bahwa mereka meyakini kalam Allah itu berhuruf dan bersuara. Mereka mengumpamakan seperti Al-Quran yang kita bacakan hari ini. Yang dikatakan Al-Quran itu kalamullah. Bukankah itu berhuruf? Bukankah itu bersuara? Maka mereka meyakini yang bahwa itu adalah kalamullah, huruf itu. Padahal akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa kalamullah tidak berhuruf dan tidak bersuara. Maka oleh ulama kita berfatwa yang bahwa meyakini kalamullah berhuruf dan bersuara adalah sesat dan menyesatkan. D. Mengimani bahwa Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam bukan Rasulullah adalah sesat dan menyesatkan. Jadi mereka meyakini bahwa Nabi Adam dan Nabi Idris bukan Rasul, tapi hanya seorang Nabi. Padahal keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi Adam dan Nabi Idris termasuk salah satu daripada Rasul sekaligus Nabi. Ini adalah fatwa ulama Aceh yang menyangkut dengan akidah yang telah berkembang di Aceh, khususnya di kampung raya tadi, yaitu di Kecamatan Titi, Kabupaten Pidi. Kemudian dalam hal ini berkembang juga tentang tata cara ibadah. Ulama Aceh menetapkan yang pertama pemahaman yang membolehkan niat salat di luar takbiratul ihram adalah salah. Jadi Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i masalah niat itu wajib di dalam takbiratul ihram. Artinya selama dalam koridor takbiratul ihram, maka disitulah ketentuan kita niat di dalam hati bersembahyang. Kemudian di dalam tiga mazhab yang lain, Hanafi, Maliki dan Hambali, dalam pandangan mereka boleh niat di luar takbiratul ihram, tetapi dengan masa yang tidak jauh dengan takbiratul ihram. Kemudian tidak boleh ada hal-hal yang lain sebelum mereka melakukan takbiratul ihram. Artinya mereka fokus dan niat mereka dengan takbiratul ihram tidak boleh jauh selangnya. Ini menurut pandangan tiga mazhab yang lain. Namun karena di Aceh umumnya mazhab Syafi'i, maka pemahaman yang boleh, yang membolehkan niat salat di luar takbiratul ihram adalah salah. Maka ada orang yang salat kadang-kadang mereka berdiri tegak, kemudian melafazkan Allahu Akbar. Namun mereka tidak berniat. mereka mengatakan bahwa mereka telah berniat sebelum takbir ihram. Efeknya apa? Berarti kita boleh niat salat waktu kita pergi dari rumah ke masjid. Itu masalahnya. Oleh karenanya, ini dianggap keliru oleh ulama-ulama kita. Maka sehingga diberikan fatwa pemahaman yang seperti demikian, yaitu niat salat di luar takbiratul ihram adalah salah. B. Pemahaman yang mengharamkan kunut pada salat subuh adalah salah. Ini juga keliru kita lihat. Masalah kunut masalah khilafiyah. Tapi di sini mereka mengharamkan kunut. Padahal kunut ini bukan perkara yang dikatakan wajib ataupun haram dilakukan. Imam Syafi'i tidak menyatakan itu wajib. Imam Syafi'i menyatakan itu sunat. Oh, kalian mau baca kunut silahkan. Kalau kalian tidak mau baca kunut ya silahkan. Artinya salat kamu tetap sah. Untuk apa kalian mengharamkan? Ini masalahnya. Ini yang masalah karena dia haramkan. Imam Syafi'i waktu menziarahi makam Abu Hanifah, Imam Hanafi, beliau salat subuh dekat dengan kuburan Imam Abu Hanafi. Ketika i'tidal rakaat kedua, Imam Syafi'i tidak membaca kunut. Lantas muridnya setelah salat, mereka bertanya, "Ya Imam, kenapa engkau tidak membaca kunut? Bukankah kunut itu dianjurkan menurut pendapat engkau?" "Saya menghormati orang yang lebih tua daripada saya. Saya menghormati Imam Abu Hanifah. Oleh karenanya di sini saya tidak membaca kunut. Bukan berarti kunut itu tidak dianjurkan menurut saya. Tapi karena takzim kepada beliau." Jadi Imam Syafi'i tidak membawa yang baru di tempat yang lama. Artinya dia mengunjungi Imam Abu Hanafi yang beliau berpendapat tidak disunatkan kunut, tapi Imam Syafi'i tidak membawa kunut di tempat tersebut. Kenapa? Itu bukan tempatnya. Ini masalahnya. Di Aceh mayoritas ulama Syafi'i. Kemudian masuk pendatang baru. Mereka membawa ajaran baru. Bukankah ini namanya tidak beradab? Imam Syafi'i menjaga adab. Tapi ini yang fatal sekali, mereka mengharamkan.

adakan haram memperingati maulid. Kenapa? Karena Nabi tidak memperingati maulidnya sendiri. Ini dalil mereka. Kemudian sahabat Nabi tidak memperingati maulidnya katanya. Untuk apa sahabat Nabi berkenduri seperti kita? Untuk apa sahabat Nabi berkumpul seperti mereka, seperti kita hari ini? Mereka sudah di depan Rasulullah. Namun kita umat akhir zaman, cara kita cinta kepada Rasul, kita ungkapkan rasa cinta kita kepada Rasul, kita tidak pernah melihat Rasul, kita tidak pernah berjumpa dengan Rasul, maka ungkapan rasa gembira, rasa senang, rasa iba, rasa kasih sayang kita kepada Rasul, maka kita ungkapkan dengan berbagai macam cara yang oleh agama tidak melarang. Dengan kita membawa makanan-makanan kemasah ke masjid untuk dimakan bersama, bukankah itu sebuah sedekah bagi kita? Dalam artian kita mengingat bahwa hadirnya Rasulullah, lahirnya Rasulullah merupakan sebuah nikmat yang sangat besar. Bahkan lebih besar daripada nikmat iman dan nikmat Islam. Tanpa ada Nabi Muhammad, tak akan ada iman dan Islam. Maka kita membawa makanan ke masjid, ke sekolah-sekolah untuk dimakan bersama. Allah kita mengucapkan, menggambarkan rasa syukur kita kepada Allah atas dilahirkan, dihadirkan sebuah nikmat yang sangat besar. Yang dengan nikmat itu, maka kita memperoleh kebahagiaan hari ini. Kita mendapatkan iman, kita mendapatkan Islam. Bahkan kita aman bisa mencari nafkah. Oleh karenanya kita merayakan, kita bangga dengan semua itu. Kita berinfak, kita santuni anak yatim, kita membaca riwayat-riwayat Rasulullah, kita membaca Al-Quran dan berzikir dan sebagainya. Itu semuanya adalah ungkapan bahwa kita merasa syukur atas nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah. Oleh karenanya ulama menyatakan pemahaman yang menyatakan bahwa haram memperingati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tetap salah. D. Pemahaman yang menyatakan bahwa haram berzikir dan berdoa secara berjamaah adalah salah. Ini kita anggap apa ya? Kayak pemahaman ini kayak diada-adakan sedemikian rupa. Masa berzikir berdoa secara berjamaah itu tak boleh. Kita mengucapkan la ilaha illallah ramai-ramai. Duduk di balai-balai baca la ilaha illallah. Kemudian kita duduk ramai-ramai membaca doa. Logika aja tidak bisa diterima. Apalagi ini sudah ada keputusan para ulama. Secara logika kita yang masih pendek ilmunya, masih kurang ilmunya, ini juga kita tidak menerima apa yang mereka sampaikan. Apalagi telah difatwa oleh ulama-ulama kita. Pemahaman yang menyatakan bahwa haram berzikir dan berdoa secara berjamaah juga adalah salah. E. Pemahaman yang menyatakan bahwa wajib mengikuti hanya Al-Quran dan hadis dalam bidang akidah, syariah, dan akhlak juga salah. Ini pemahaman ini bahaya sebenarnya. Pemahaman ini mereka hanya mengikuti Al-Quran dan hadis. Bagaimana disampaikan dalam Al-Quran? Ya demikian. Bagaimana kita dengar hadis? Ya demikian. Nah, namun kita akan bertanya, engkau mendengar hadis itu dari mana? Engkau tahu makna Al-Quran itu dari mana? Bukankah makna itu orang yang tafsirkan? Kalau kita hanya berpegang kepada hadis dan Al-Quran, Al-Quran itu bahasa Arab. Hadis itu bahasa Arab. Kita orang Aceh, orang Indonesia. Kok bisa kita mempermakna Al-Quran dan hadis sedemikian rupa? Dari siapa kita dapat? Kalau itu saja kita dapat daripada pendahulu-pendahulu kita, berarti dari situ kita dapat ambil kesimpulan bahwa maksud dari Al-Quran dan hadis
itu juga kita dapat daripada

0: orang-orang terdahulu. Kalau begitu, kita tidak bisa mengambil intisari langsung daripada Al-Quran dan hadis. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya, pemikiran seperti ini yang hanya mewajibkan mengikuti Al-Quran dan hadis dalam bidang akidah, syariah dan akhlak adalah salah. Karena efeknya sangat besar. Namun kalau kita telusuri orang yang mengatakan wajib mengikuti Al-Quran dan hadis, kalau kita lihat mereka pun mengikuti ulama. Mereka mengikuti ulama. Ada ulama mereka sendiri. Kalau begitu mereka itu sebenarnya benci terhadap kita karena kita tidak mengikuti ulama mereka. Kita mengikuti ulama kita dan sudah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Oleh karenanya kita sebagai masyarakat Aceh yang umumnya bermadzhab Syafi'i dan ini sudah menjadi sebuah keputusan yang mendasar, mayoritas kita tetap berpegang teguh dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah atas dasar Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, kemudian dalam bidang ibadah fiqih yaitu bermadhab Imam Syafi'i. Ketiga tausiah daripada MPU Aceh yang pertama meminta pemerintah untuk segera menutup pengajian, penyiaran dan ceramah yang difatwakan sesat oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh seperti pengajian kelompok Salafi di Kampung Pulau Raya, Kecamatan Titi, Kabupaten Pidi dan di tempat lainnya serta melarang aktivitasnya. Ini para ulama kita seakan-akan memohon kepada pemerintah untuk melanjutkan, untuk menyambung apa yang telah diputuskan oleh ulama-ulama. Kalau tidak dijalankan, kalau tidak disambung oleh pemerintah, fatwa yang sedemikian rupa yang telah dibentuk, yang menjadi pemersatu masyarakat Aceh, maka tidak dijalankan, tidak disambung oleh pemerintah, akan menjadi rancu dalam kehidupan bermasyarakat. B. Meminta kepada masyarakat untuk tidak mengikuti pengajian, ceramah, penyiaran, dan diskusi yang menyimpang dari ajaran Islam. Kami, waktu kami jalan-jalan di luar di sana, banyak masyarakat yang bertanya, dengan keadaan Aceh yang hari ini, apakah ulama-ulama kita, diam mereka, tidak memberi pengarahan atau anjuran apapun untuk dijalani oleh pemerintah? Ternyata, kalau kita lihat fatwa-fatwa yang telah dibacakan oleh abu-abu kita di sini setiap bulannya, ternyata berbagai macam masalah telah disampaikan kepada masyarakat. Mungkin banyak dari masyarakat kita yang tidak mendengar fatwa MPU yang disampaikan hari ini. Hadirin, sidang pendengar yang dirahmati Allah. Meminta kepada orang tua atau wali untuk melarang anaknya mengikuti pendidikan dan kegiatan lainnya yang menyimpang dari Islam. D. Meminta kepada semua pihak untuk bersama-sama menjaga ketertiban, kedamaian dan ukhuwah. E. Meminta kepada masyarakat agar tidak terpancing dengan isu-isu keagamaan dan tidak melakukan tindakan anarkis yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya F, meminta kepada orang-orang yang terlanjur mengikuti ajaran menyimpang untuk segera bertobat dan membekali diri dengan ajaran Islam yang benar. Seterusnya meminta kepada pihak terkait untuk menindaklanjuti fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Inilah fatwa dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang telah ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 27 Syakban 1435 Hijriah atau 25 Juni 2014 Masehi. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh kala itu Ketua Dr. Randes Tengku Haji Ghazali Muhammad Syam, Wakil Ketua Profesor Dr. Tengku Haji Muslim Ibrahim MA, Wakil Ketua Tengku Haji Muhammad Daud Zamzami, Wakil Ketua Tengku Haji Faisal Ali. Demikian fatwa MPU Aceh nomor 9 tahun 2014 terkait pemahaman, pemikiran, pengalaman dan penyiaran agama Islam di Aceh. Kami daripada pihak MPU Kota Lok Semawe bukan hanya hari ini menyampaikan atau mensosialisasikan fatwa-fatwa MPU Aceh, tetapi setiap bulannya insya Allah, dan kita mohon kepada Allah supaya kita diberikan kesempatan setiap saatnya, setiap bulannya untuk selalu menyampaikan apa yang telah difatwa oleh guru-guru besar kita di MPU Pusat Aceh. Maka penutup, kami mengharapkan, menghimbau yang pertama kepada seluruh masyarakat khususnya yang berada di sekitaran wilayah Lok Semawe untuk berhati-hati, untuk menjaga anak keluarga kita, saudara kita dari pemahaman dan akidah penyampaian yang tidak sesuai dengan yang dianut oleh kebanyakan ahlu sunnah wal jamaah yang sesuai dengan aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Kemudian juga kami mengimbau kepada pemerintah Kota Lok Semawe untuk mengaplikasikan fatwa MPU yang telah kami bacakan di setiap kesempatan di RRI Lok Semawe. Maka kami mohon kepada pemerintah, dimanapun Anda berada yang mendengar penyampaian kami, harapnya fatwa-fatwa MPU yang telah kami sampaikan untuk dipelajari dengan sebaik-baiknya, kemudian diterapkan dalam masyarakat kita. Dengan demikian, kita semua bisa menghadirkan kerjasama yang efektif, kemudian kita kembangkan kepada masyarakat kita sehingga mereka tidak salah dalam berakidah, mereka tidak salah di dalam beribadah sehari-hari. Maka demikian lebih dan kurang yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih, Anda baru saja mengikuti acara MPU Menjawab.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara CONCACAF capai 4/4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivan Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamika Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kami awali demikian olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kebuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fratezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fratezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fratezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Khususnya pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan.
3: Tenere il campo nei moduli.
2: Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Runjaik, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Soler pada menit ke-38.
4: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Soler karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin. Sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Italia kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lukas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, I think we started well. Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
2: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control. And...

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: I mean, first I'll start, like, Eva's an incredible
2: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru, serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah mulai 20 September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank, dan 3 pivot. Tisi ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Asia Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA, Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA, kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami, tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Ia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan. Jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu Ananda Wahyu mengakui lawan dari akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketiga atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami. Mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali, termasuk 5 emas, pada ajang Gema Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketiga petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu BJTron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin, dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi, dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. Evos Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan EVOS Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustoto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para toko radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya.
2: Warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

pendengar Pro 1 RRI Loksemawe, dan saatnya kita akan mengikuti program Bungong Jaro setelah kita dengarkan berita dari Jakarta untuk dinamika olahraga hari ini. Pendengar, selamat siang untuk Anda semuanya, inilah Pro 1 RRI Loksemawe.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandar Jami Iza di Pantan Kepegah Bang Lon putar lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandar selamat bertugas dan siasat. Terima kasih Iza di Pantan untuk seluruhnya.
0: Tentunya hanya di Bungong Jarot.

0: pendengar Prosa RRI Leksamawe na Emmy Junior dengan sejarah cinta ya. Pendengar, kita akan mendengarkan laporan langsung dari reporter Anita Diana ya, terkait dengan dinas DP3AP2KB menggelar kegiatan trauma healing bagi perempuan pasca bencana untuk meningkatkan kualitas ekonomi keluarga. Baik, sekali lagi Anita Diana akan melaporkan secara langsung.
1: Berita terkini.
2: Pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Dan di sini kami atas nama pemerintahan Kota Leksumawe sangat mengharapkan kepada keluarga masing-masing menyangkut menyangkut kemandirian dalam bidang ekonomi dan hal-hal lain yang dengan keluarga. Begitu juga harapan kami, masyarakat kita harus mampu menjaga keluarga, yang utama dulu keluarga menyangkut anak-anak, apalagi sangat ini menyangkut dengan digitalisasi yang sangat ketat persaingan. Kami sangat mengharapkan terutama keluarga menjaga anak-anaknya supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama.
3: Jadi kalau Bapak usai dilihat, ini kekerasan terjadi pada perempuan, biasanya ini faktor apakah hanya ekonomi saja Pak? Atau seperti apa Pak? Kalau lihat perkembangan saat ini Pak?
2: Banyak hal, bukan ekonomi aja dan hal-hal lain. Ini perlu kita benahi bersama. Macam tadi saya sampaikan, terutama dulu menjaga keluarga yang harmonis, pembinaan. Ini bukan tanggung jawab pemerintah aja, tapi tanggung jawab dasar adalah keluarga kecil di masyarakat itu sendiri.
3: Iya. Kalau untuk peningkatan kualitas ekonomi ini Pak, kira-kira apa Pak yang harus kita bangun Pak di Kota Leksumawe ini Pak?
2: Harapan kami untuk membangun pemberdayaan ekonomi ke depan, kami sangat mengharapkan lahirnya UMKM setiap desa untuk perubahan tarif ekonomi ke depan.
3: Berarti kalau ada UMKM, peningkatan ekonomi bisa meningkat, Pak ya. Oke Pak, terakhir Pak, dengan adanya kegiatan ini Pak, harapan yang diinginkan dari pemerintah kota sendiri seperti apa?
2: Kami mengharapkan ada perubahan ke depan. Ada perubahan, macam tadi saya sampaikan, yang utama dulu di keluarga. Paling kecil, begitu juga menjaga anak-anaknya supaya terjegah daripada hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin demikian.
3: Baik, Pendengar, kita sudah dengarkan tanggapan dari Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Usaini, di mana beliau akan meningkatkan UMKM, kemudian terus ini Pak ya, memantau ya perkembangan ke depan bagaimana nantinya agar kualitas ya ataupun trauma healing ini tidak terjadi lagi di Kota Lok Semawe. Dan di samping beliau ada Bapak Haris. Pak Haris, kita mau juga tahu nih Pak tanggapan Bapak ya untuk kegiatan hari ini Pak. Kira-kira ada pesan singkat apa yang ingin Bapak sampaikan untuk para peserta hari ini Pak?
4: Yang pertama kami ingin sampaikan bahwa trauma healing ini terjadi akibat adanya bencana. Tadi dengan ada bencana kita harus ada perempuan-perempuan tangguh, karena laki-laki tangguh itu sudah biasa, tapi perempuan tangguh itu yang luar biasa.
3: Iya. Yeah.
4: Jadi kita inginkan dengan hadirnya hari ini terutama para narasumber memberikan motivasi kepada mereka, semoga keluarga mampu dijaga oleh perempuan-perempuan tangguh ini.
3: Iya, yeah, baik. Dan di samping Pak Haris ada Bapak Kepala Dinas ya, yang biasa kalau dulu kita singkat dengan BKKBN ya. Kalau hari ini singkatannya
4: DP3.
3: Ya. Oke, okay, Pak Salahuddin, Bapak, apakah kegiatan ini akan terus dilangsungkan ataupun memang setiap tahunnya memang kegiatan seperti ini terus dicanangkan, Pak?
5: Ya, terima kasih. Kebetulan kita kan baru habis bencana, makanya kegiatan ini kita juga temanya adalah meningkatkan ekonomi masyarakat pasca bencana. Nah, jadi kita kalau setiap tahun itu ada kegiatan adalah peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Itu kita meningkatkan ekonomi kawasan, posisi UMKM seperti disampaikan oleh Bapak Wakil Wali Kota tadi. Jadi ini merupakan kegiatan tahunan kita. Terima kasih.
3: Ya, untuk peserta yang hadir hari ini Pak, diundang siapa saja Pak?
5: Ya, jadi kita mengundang ini adalah perwakilan daripada desa untuk mewakili kecamatannya. Jadi ada 80 peserta yang kita hadirkan di sini.
3: Harapannya Pak ke depan?
5: Dari 4 kecamatan.
3: Ya. Oke. Harapannya apa dengan ya, kegiatan ini?
5: Jadi harapan kita dengan ada kegiatan ini juga narasumbernya narasumber hebat yang kita undang. Kita mengharapkan peserta ini terus mengikuti acara ini sampai selesai dan aktif di dalam ruangan tersebut. Mungkin itu.
3: Baik Bapak, terima kasih. Pendengar dimanapun Anda berada, saya Diana, reporter RRI Lok Semawe mengucapkan terima kasih. Dan demikian tadi laporan singkat saya langsung dari kantor Wali Kota Lok Semawe. Sampai jumpa.
0: Baik pendengar, demikian lapor langsung dari reporter Anita Diana.
1: Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Lok Semawe.

Di tahun 1948, ketika kemerdekaan Indonesia baru seumur jagung, namun harus kembali menelan pil pahit dikarenakan Belanda ingin menguasai Indonesia lagi. Dengan agresi militer ke-1 dan agresi militer ke-2, Belanda berhasil merebut kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera, dan satu-satunya wilayah besar yang tetap berada di kekuasaan NKRI adalah Aceh, di mana militer Aceh saat itu dipimpin oleh Daud Bere. Daud Bere mengajak masyarakat Aceh melawan Belanda tidak hanya dengan tenaga, tetapi juga harta, uang dan emas, dan benda berharga lainnya dikumpulkan untuk negeri ini, dan hasilnya untuk membeli pesawat pertama Indonesia yang diberi nama Selawah RI-001 dan Selawah RI-002. Selawah menjadi alat untuk menggapai kemerdekaan Indonesia secara utuh. Monumen replika pesawat Selawah RI-001 terletak di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandar Jami Iza di Pantuan Kepegah Bang Lon putar lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro, ke Bang Rudi Sabandar selamat bertugas dan sehat selalu. Terima kasih Iza di Pantuan untuk seluruhnya.
0: Tentunya hanya di Bungong Jarot.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah. Ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir, airnya yang sangat bersih, dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja, ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja, itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pocut Merah Intan merupakan putri keturunan bangsawan dari Kerajaan Kesultanan Aceh. Meski berasal dari keluarga bangsawan, namun seluruh hidupnya dihabiskan untuk berjuang melawan kolonial Belanda. Aksi heroik yang paling diingat dari Sri Kandi Aceh itu saat ia bertempur sendirian melawan serdadu Belanda. Rencong di tangan Pocut berhasil melukai 18 serdadu. Meski pada akhirnya ia takluk dalam perlawanan yang tidak seimbang itu. Karena aksi tersebut, Belanda menyebutnya wanita Heldhaftig atau wanita gagah berani. Tahun 1900, Pocut diasingkan ke Blora, Jawa Tengah dan meninggal serta dimakamkan di sana pada tahun 1937.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Loksemana, media pelestarian nilai-nilai budaya tradisional masyarakat Aceh.
1: Mau mendengarkan lagu Aceh pilihan Anda seperti

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandar Jami Iza di Banten. Kepegah Bang Lo nuputa lagu Sabobo. Salam ke Bandung pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandar selamat bertugas dan siasat. Terima kasih Iza di Banten untuk sebodoronya.
0: Tentunya hanya di Bungong Jarot.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Mau mendengarkan lagu Aceh pilihan Anda seperti

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sepantut, ini Iza di Pantut Ngepegah. Bang Lu putar lagu Sabobo. Salam ke Bandung pendengar setia Bung Jaro, ke Bang Rudi Sepantut selamat bertugas dan siap-siap. Terima kasih Iza di Pantut untuk seluruhnya.
0: Tentunya hanya di Bungong Jarot.

0: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
1: Kami juga lagi rumahan, itu kan kamu pantai. Kamu pantai itu
2: dulu. Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Gepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah. Berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jami Iza di Pantuan Kepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat selalu. Terima kasih Iza di Pantuan untuk sebuah dorongnya.
0: Tentunya hanya di Bungong Jaro.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Meligo Biren adalah bangunan bersejarah yang dulunya merupakan rumah dinas Panglima Divisi 10 Tentara Republik Indonesia. Bangunan tua itu terletak di depan kompleks rumah dinas Bupati Biren, Provinsi Aceh. Di dalam bangunan tersebut terdapat 4 kamar tidur. Satu di antaranya merupakan kamar Presiden Soekarno. Jejak Soekarno di Meligo terjadi pada 17 Juni tahun 1948. Sore itu, rombongan Presiden Soekarno dan pejabat Residen Aceh tiba di Kabupaten Biren dan menginap 2 malam di Meligo tersebut. Tidak hanya sekedar berkunjung, di Meligo itu pula Presiden Soekarno menyusun strategi untuk merebut Sumatera Timur dari pasukan Sekutu atau NICA. Saat ini, kamar tidur Presiden Soekarno di dalam bangunan Meligo terus dirawat. Bahkan pemerintah Biren menjadikan Meligo sebagai cagar budaya.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jami Iza di Pantuan Kepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Garo ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sehat. Terima kasih Iza di Pantuan untuk sebuah dorongnya.
0: Tentunya hanya di Bungong Jarot.

Pro 1 RRI Loksma jam 1 waktu Indonesia Barat, berita bahasa Aceh yang terangkum dalam Haba Uronyo.

dari Lok Semawi Aceh Utara, Radio Republik Indonesia, Gepa Sampo, Haba Uronyo. Haba yang keputuran Iba Uronyo diantaraji, LBH Apik Aceh gedorong ketahanan keluarga berbasis perlindungan. Warikan Aceh Utara, gedukung variasi lam geolah menu pajuh engkut guna cegah stunting. Haba selengkapi Gepa Sampo le ulun Tuan Robi. Lembaga Bantuan Hukum Apik atau LBH Apik Aceh ikut gebukeng ketahanan keluarga melalui edukasi, konseling, dan pendampingan hukum dari UBUD untuk mencegah karu dalam rumah tangga sampo mecerai. Sekretaris Eksekutif LBH Apik Roslina Rashid gebukah konseling jid gebantu geperedam komunikasi pasangan suami istri, sementara pendampingan hukum gepastikan tip-tip pihak naha dengan pilihan yang tersedia. Selainnya, menurut Gopnyan, ketahanan keluarga akan memakna tak putun perkawinan dengan dumpu cara misu terjadi nakaru geancam atau gepoh, maka keselamatan dengan martabat korban haruh tak prioritaskan. Ketahanan keluarga kan sekedar putun status perkawinan akan tetapi menciptakan keluarga tapi jid yang aman, sehat serta bermartabat. Keken Le Raslina. Forum Peningkatan Konsumsi Engkut Aceh Utara gedukung penuh masyarakat meningkatkan pajuh engkut melalui kreasi menu yang bergizi selera gepajuh le keluarga. Ketua Forkan Aceh Utara Nyonya Muslina Ismail gepega watelam gebuka lomba magun serba engkut bak tingkat Kabupaten Aceh Utara bak pendopo Bambanyo dengan tema inovasi menu engkut demi mewujudkan generasi sehat dengan bebas stunting. Kegiatannya jid sabo saran edukasi penting tapajuh engkut dalam menuhan gizi keluarga. Pihak Gopnyan garapkan dalam lombanyan kan semata ajang kompetisi akan tetapi jid menginspirasi masyarakat geolah engkut jid ke menu sehat na variasi sederhana sehingga anak mit galak jipajuh engkut dengan lagenya mampu gecegah stunting, mampu gewujudkan generasi mah di Aceh Utara.

Salah sidro siswi SMA Negeri Sadewantara Tehnan Nur Lira Syahira mahasiswa lulus seleksi Indonesia Student Leadership Camp 15 tahun 2026 serta terpilih mewakili Aceh bak tingkat nasional. Nur Lira ditamong lam sertuh dro ketua OSIS paling gad se-Indonesia jadwalkan akan mengikuti ISLC bak tanggal 17 sampai 20 Oktober 2026 uke bak Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Kepala SMA Negeri Sadewantara Jalaluddin SPD MPD kepesampu rasa bangga atuh pencapaian prestasinya. Pihak Gopnyan keharapkan jid menginspirasi ke siswa lain supaya mampu mengembangkan potensi dengan kepemimpinan. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Utara Dr. Muhammad Johan kepegah semoga Nur Lira mampu memanfaatkan kesempatan yang untuk geluah wawasan, pengalaman serta gebanan GAD Aceh Utara bak tingkat nasional. Ikut serta Nur Lira bak ISLC tahun 2026 jid ke Saboh Kebanggaan SMA Negeri Sadewantara sebab bukti bahwa pelajar Aceh Utara mampu mesaing bak tingkat nasional. Syedara ono dileha bak uronyo produksi RRI Lhokseumawe.

Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja. Tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun, tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Satu RRI Laut Semawi di jam 1.30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu-lagu dangdut di yang hari ini mendengar kita bersama Pro 1 RRI Laut Semawi dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah. Ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir, airnya yang sangat bersih, dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja, ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja, itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman, termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kamu di mana?

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Selamat siang, saat ini pukul 14:40 waktu Indonesia Barat, jam di studio kami pendengar. Dan Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, program 1 Radio Republik Indonesia Ruksemawe. Saat ini saya Denny Mr. D yang bertugas di studio, yang nanti akan terus bertugas sampai dengan ke pukul 19 malam nanti waktu Indonesia Barat. Dan kami yang bertugas di tim Ruksemawe sore ini. Lagu-lagu dangdut seperti biasa nanti akan kami hadirkan sampai dengan ke pukul 14 sampai dengan ke pukul 15 sore atau jam 3 sore nanti. Hari ini pendengar bertepatan dengan hari Selasa 8 September 2026, masih dalam rangkaian memeriahkan hari ulang tahun RRI yang ke-81 yang nanti puncaknya diperingati pada tanggal 11 September 2026. RRI sudah hadir sejak 11 September 1945. Dan juga tentu saja masih dalam rangkaian di Kabupaten Aceh Utara yang sedang berlangsung milad, ya, peringatan milad ke-800 Samudra Pasai tahun 2026 yang diperingati dengan beragam kegiatan hiburan, mulai dari hiburan kesenian daerah dan juga ada stand pameran, ya, di lapangan Landing, Kecamatan Luksukun, Kabupaten Aceh Utara, atau di depan kantor Bupati Aceh Utara.

Hari ini juga cuaca begitu terik di wilayah Lhokseumawe dan sekitarnya, terasa begitu cerah hari ini ya. Bahkan suhu diperkirakan mencapai lebih dari 30 derajat Celcius. Dan kita juga masih terus memantau perkembangan bagaimana saudara-saudara kita yang sedang menghadapi erupsi Gunung Merapi, baik itu di Gunung Sinabung, Sumatera Utara, maupun di Gunung Anak Krakatau di Provinsi Jawa Barat ya, Banten, Jakarta, Jawa Barat, bahkan dampaknya itu sampai ke dengan ujung Pulau Sumatera, Provinsi Lampung. Kita juga masih berduka kepada saudara-saudara yang saudara-saudara kita yang berdomisili di Flores, Nusa Tenggara Timur, setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter atau magnitudo. Seperti itu, dan belum selesai penanganan banjir Aceh, sudah hadir beragam bencana lainnya. Bahkan Presiden Prabowo Subianto sudah menyatakan ini memang takdir kita sebagai negara yang berada di Ring of Fire,

Ini siapa yang mengirimkan pesan ke kami? WhatsApp 0811-6715-893. Oh, Pak Jalaluddin ya, Kepala SMA Dewantara. Ini Bapak Kepala Sekolah. Siap Bapak Kepala Sekolah, siap salah. Yang sedang memantau 89,3 MHz, yaitu Pro 1 RRI Lux Mau, yang mendengarkan melalui radio mobil ya, di radio kendaraan roda 4-nya. Salam dangdut Bang Denny, kata Pak Jalaluddin. Salam dangdut juga Pak Jalal. Jadi saya agak telat sedikit tadi membuka acara ini karena lain suatu hal begitu ya. Ada kendala sedikit ya. Ini masih dalam rangkaian kami memeriahkan kesibukan-kesibukan persiapan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tanggal 11 September nanti ya. Dangdut adalah kita.

Lagi di studio, ini saya bacakan ya di 0811-6715-893 untuk Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini pesan dikirimkan oleh nomor ponsel 0852-80-sekian. Tidak disebutkan namanya siapa gitu ya, tapi sering memintakan lagu-lagu dangdut. Bang Denny, iya saya request lagu Rindu. Request lagu Rindu Aku Rindu Kamu, penyanyinya Nini Karlina dan Duel Sumbang ya, Duel Sumbang ya. Baik, nanti saya carikan lagunya. Ini lagu-lagu dangdut ya yang dimintakan, karena nanti sampai ke jam 15 atau pukul 15 waktu Indonesia Barat, jam 3 sore kalau bahasa sebutannya, jam 3 sore ya bahasa sebutannya, tapi bahasa tulisan yang benar itu pukul 15 WIB. Karena pembagian waktu seperti itu ya. Yang dikatakan pagi itu maka apa istilahnya, dengan bilangan 1 2 3 4 5 ya 6 7 8 9 10. Nah, kalau sudah bergerak menuju ke sore hari itu pasti setelah 12 tentu ada 13 14 jadi ya, gitu ya. Kelanjutannya, jadi tidak mengulang lagi 1-2, jadi 13, 14, 15, 16 sampai dengan malam hari 20, 21, 22, 24 atau 00. Dihitung 0 kembali itu ketika jam 12 malam. Jadi seperti itulah pembagian waktu ya. Oke, baik, ditunggu lagunya yang sudah dimintakan tadi. Mohon maaf saya juga tadi agak terlambat karena ada kesibukan lain hari ini. Yang apa itu masih dalam rangkaian kami merayakan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia RRI yang ke-81 di tanggal 11 September 2026.

0: Ya, lagu Rindu Aku Rindu Kamu jadi satu gitu ya. Kiu-kiu. Bagi yang sudah memintakan lagu ini dari Nini Karlina dan Doel Sumbang. Ya, jadi seperti itu. Ini masih dalam rangkaian HUT RRI yang ke-81 ya, Radio Republik Indonesia Loksmawi yang sudah mengudara sejak 11 September 1945 dan akan terus mengudara untuk Indonesia sampai dengan 11 September 2026 saat ini dan sudah berusia 81 tahun. Bahkan dalam rangkaian tersebut, kami juga para angkasawan dan angkasawati LPP RRI Loksmawi hari ini bertepatan dengan hari Selasa 8 Agustus 2026 juga menyelenggarakan ziarah kubur. Ya, berziarah ke para pendahulu kami di sejumlah lokasi pemakaman atau TPU. Ini juga masih rangkaian peringatan Hari Bakti Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Diisi dengan prosesi tabur bunga dan doa bersama. Ziarah pun diikuti oleh seluruh karyawan dan karyawati ataupun angkasawan, angkasawati LPP RRI Loksmawi. Disampaikan oleh Ketua Panitia Penyelenggara Hari Bakti RRI ke-81 LPP RRI Loksmawi Dimas Resmi Faisal Hasibuan bahwa ziarah kubur memiliki makna penting dalam mengenang jasa para senior sekaligus memperkuat rasa kebersamaan di lingkungan RRI. Menurut dia, perjalanan RRI hingga memasuki usia ke-81 tidak terlepas dari kontribusi para angkasawan dan angkasawati terdahulu. Karena itu, generasi yang melanjutkan pengabdian di RRI diharapkan tidak melupakan sejarah serta perjuangan para pendahulu. Jadi seperti itu lagu yang terakhir di kesempatan Perudangdut siang ataupun menjelang sore hari ini. Kami hadirkan berikutnya ada dari Murni Chania, Saat Bersamamu.
1: Dangdut adalah kita.

Okay, di perjalanan pukul 15 sore ini sudah 16 menit melintas di atas pukul 15 jam di studio kami. Perusahaan RRI Loksmawe hadir dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia sampai dengan ke pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga sajian informasi-informasi aktual yang turut saya hadirkan nanti ke ruang dengar Anda semuanya. Informasi yang pertama tentang Milad ke-800 Samudra Pasai di tahun 2026 yang dilaksanakan di lapangan Landing, Kecamatan Loksukun, Kabupaten Aceh Utara. Nanti malam juga jangan lupa RRI Loksmawe Programa 1 juga akan menyiarkan secara langsung jalannya kemeriahan acara di Landing ya, dalam rangka Milad ke-800 Samudra Pasai yang dilaksanakan oleh Pemkab Aceh Utara. Jadi memang kalau mengingat acara ini, saya teringat Piasan Pase dahulu ya, yang dilaksanakan di Aceh Utara, karena dulu Aceh Utara memiliki setiap tahunnya acara Piasan Pase. Ini mirip seperti itu konsep acaranya. Ada banyak hiburan kesenian, ada juga stand pameran dan lain-lainnya di lapangan Landing ya, Kecamatan Loksukun.

sudah pukul 15:32 saat ini jam di studio kami pendengar. Dan kami informasikan lagi bahwa untuk azan asar wilayah Lhokseumawe Mawe dan sekitarnya sesaat lagi pukul 15:33. Saya juga mengucapkan kepada Anda semuanya para pendengar kami selamat menunaikan ibadah asar untuk Anda semuanya, dan semoga amal ibadah Anda semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi keredaan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan.

Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, sementara itu di pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti, di pukul 16 sore, Pro1 nanti akan menghadirkan informasi cuaca sore bersama perakirawan cuaca dari BMKG Malikus Saleh Aceh Utara, ya, di pukul 16 sore nanti. Sementara itu saat ini kami sampaikan kembali informasi, dan ini pengumuman. Telah tercecer sebuah dompet berwarna hitam yang berisikan KTP, SIM C, STNK, kartu BPJS, ATM BSI, ATM Bank Aceh, dan surat penting lainnya atas nama Raudatul Husna yang beralamat di Buluh Blang Ara. Dompet diperkirakan jatuh dari Jalan Buluh ke arah Kota Loksmawe. Bagi yang menemukan bisa menghubungi nomor HP 0823-6854-5256. Bagi yang menemukan bisa menghubungi nomor HP 0823-6854-5256, atau bisa diantar langsung ke RRI Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempuk Tengah Loksmawe. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Terima kasih.

Kami sampaikan kembali sebuah pengumuman, telah tercecer sebuah dompet berwarna hitam yang berisikan KTP, SIM C, STNK, kartu BPJS, ATM BSI, ATM Bank Aceh dan surat penting lainnya atas nama Raudatul Husna yang beralamat di Buluh Belangara. Dompet diperkirakan jatuh dari Jalan Buluh ke arah Kota Loksmawe. Bagi yang menemukan bisa menghubungi nomor HP ke 0823 6854 5256, ya, di 0823 6854 5256, atau bisa diantar langsung ke RRI Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempuk Tengah Loksmawe. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih.

Nah, Anda para pendengar kami, para ASN yang bekerja kantor pegawai swasta, BUMN dan lain sebagainya, berbicara tentang masa purna bakti merupakan bagian penting ya dari perjalanan karir setiap para pekerja. Kesiapan finansial dan mental ini menghadapi masa pensiun terkadang perlu kita bangun sejak usia produktif. Sebenarnya purna bakti itu bukan akhir dari sebuah pengabdian, terutama bagi kita para pekerja, melainkan itu bisa dikatakan sebagai babak kehidupan baru. Pengalaman dan pengetahuan yang kita miliki selama puluhan tahun bekerja tentunya masih dapat dimanfaatkan untuk keluarga dan masyarakat. Misalnya saja pemahaman mengenai dana pensiun penting untuk mendorong masyarakat merencanakan masa depan sejak masa produktif, sejak masih produktif. Literasi dana pensiun misalnya juga diperlukan agar masyarakat memahami program pensiun sekaligus mempersiapkan kondisi keuangan menghadapi purna bakti. Belum lama ini juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Menpan dan juga Reformasi dan Birokrasi ya, Menpan RB, Rini Widiantini ya, jadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan RB, Rini Widiantini itu pernah menyatakan bahwa dalam kegiatan bulan dana pensiun tahun 2026 yang digelar oleh PT Taspen yang menjadi gerakan bersama untuk membangun kesadaran tersebut ya, kesadaran akan pentingnya persiapan pensiun bagi para ASN maupun para pekerja perusahaan lainnya. Jadi misalnya dikatakan pemangku kepentingan lainnya itu diperlukan untuk meningkatkan kesadaran mengenai persiapan masa purna bakti. Nah, gerakan bulan dana pensiun 2026 itu juga diharapkan mendorong ASN muda lebih aktif memahami pengetahuan serta perencanaan keuangan. Kesiapan sejak dini misalnya dinilai penting agar pensiun tetap memiliki kemandirian finansial setelah memasuki masa purna bakti. Selain itu, pensiunan diharapkan tetap memiliki semangat menjalankan kegiatan produktif yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ada yang mengatakan misalnya semangatnya itu muda berkarya, tua bahagia, begitu ya. Jadi ini juga bagian daripada semangat, bukan hanya sekedar tema kegiatan tahunan, melainkan pengingat bahwa proses berkarya tidak akan pernah berhenti. Tema ini pula yang diambil dalam gerakan Bulan Dana Pensiun 2026 yang diselenggarakan oleh PT Taspen bersama dengan OJK. Jadi temanya itu muda berkarya, tua bahagia, begitu ya. Ya, semoga memang benar ini seperti disampaikan oleh Menpan RB bahwa bagi kita para pekerja, persiapan pensiun itu harus kita lakukan sejak dari sekarang atau sejak kita masih produktif sebagai karyawan, sebagai ASN atau pegawai BUMN, pegawai negeri ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan lainnya. Ini persiapan pensiun ini penting dilakukan sejak usia produktif agar nanti ketika memasuki masa purna bakti tidak lagi kebingungan mau mengerjakan apa. Apakah cukup hanya dengan gaji pensiun atau mau bagaimana gitu ya. Itu terserah kepada kita masing-masing dalam mempersiapkannya.

Jangan sampai kemudian sesudah pensiun tidak tahu harus kemana, begitu ya. Tidak, kalau mungkin yang PNS ya cukup dengan gaji pensiunnya. Tapi bagaimana yang non PNS misalnya? Nah ini penting, bahkan untuk ASN sekalipun yang ini apa namanya, persiapan pensiun itu harus dilakukan sejak dari sekarang, sejak usia produktif. Artinya kita harus berpikir, ini kita mau ngapain setelah pensiun, mau usaha apa, mau jualan apa, mau kerjakan apa. Jadi yang bisa kira-kira itu mencukupi finansial ketika hari tua. Jadi muda berkarya, tua bahagia. Amin ya, seperti itu.

Barat di pukul 16 nanti kami akan sampaikan informasi cuaca dari BMKG Maluku Utara Aceh Utara yang nanti akan disampaikan langsung oleh prakirawan yang bertugas pada sore hari ini.

0: Saat ini kami akan sampaikan informasi cuaca update untuk sore hari ini yang nanti akan disampaikan langsung oleh prakirawan cuaca yang bertugas di BMKG Maliku Saleh Aceh Utara. Dan pada sore hari ini kami juga nanti sudah saat ini sudah tersambung dengan prakirawan yang bertugas ada Khairendra Muiz sesaat lagi.
1: Info cuaca.
2: Halo.
0: Juga Khairendra. Khairendra. Halo, Khairendra Muiz. Halo.
2: Halo. Halo.
0: Halo, Khairendra, bisa mendengarkan suara saya, Khairendra? Ya, kami masih gangguan sambungan telepon, kami masih terganggu ya, mengalami kendala teknis dengan Khairendra Muiz, dan kami akan coba hubungi kembali Khairendra yang bertugas di BMKG Maliku Saleh Aceh Utara yang nanti akan menyampaikan selengkapnya bagaimana update informasi cuaca untuk sore hari ini. Khairendra?
2: Halo, halo. Kok gak nyambung ya?
0: Halo, Khairendra?
2: Telepon, tapi gak nyambung.
0: Halo Khairendra, bisa mendengarkan suara saya? Halo. Khairendra? Halo? Halo Khairendra?

Oke, kami akan coba terhubung kembali dengan perakirawan cuaca BMKG yang bertugas sore hari ini, ada Herendra Mois yang tadi sempat beberapa kali kami menghubungi Herendra, tapi sambungan komunikasi kami masih terkendala. Sekarang kami coba kembali. Halo Herendra. Ya, Herendra, bisa mendengarkan suara saya? Halo, Herendra Muiz.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah. Ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir, airnya yang sangat bersih, dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Info cuaca.

0: Ya, Bang Herendra. Silakan Bang Herendra.
1: Naik ke gunung lah, kata Kengon.
0: Bang Herendra, silakan.
1: Itu udah bagusnya jalan Takengon.
0: Halo Bang Herendra.
1: Iya.
0: Halo Bang Herendra.
1: Tapi masih tanah ya, timbunan ya.
0: Halo Bang Herendra.
1: Yang metik sama roda depan itu.

Oke, pendengar, kami mohon maaf tidak bisa tersambung dengan perakirawan cuaca BMKG Maluku Sale Aceh Utara, sehingga kami tidak bisa untuk menghadirkan informasi cuaca untuk sore hari ini. Kami mohon maaf atas segala kendala yang terjadi di sore hari ini. Kami lanjutkan kebersamaan dengan Anda di sajian musik lagu-lagu pop Indonesia sampai dengan ke pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: J-Flow right here.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja. Tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita

Ya, pendengar, sudah 51 menit sekarang ini di atas pukul 16 sore waktu Indonesia Barat. Nanti di pukul 17 sore kami akan bergabung dengan RRI Banda Aceh, stasiun Korwil 17. Ada Lintas 17 nanti, berita daerah berjaringan bersama rekan-rekan RRI dari seluruh Aceh. Ada RRI, selain RRI Banda Aceh, ada RRI Lok Sumawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Sementara itu, saat ini sedikit kami sampaikan tentang kondisi cuaca. Jadi tadi karena hubungan komunikasi kami dengan perakirawan cuaca Herendra Muiz, ya, perakirawan cuaca BMKG Malku Saleh Aceh Utara mengalami gangguan teknis. Dan saat ini dikirimkan berita info cuaca tulis, ya, yang disampaikan melalui pesan WhatsApp, ya, ke nomor studio kami, WhatsApp studio 0811-6715-893, sekaligus itu juga nomor telepon studio kami. Jadi begini, sore ini cuaca dominan cerah berawan untuk 6 kabupaten kota seperti Birun, Lok Sumawe, Lok Sukun, Idi Raya, Langsa, dan Bener Meriah. Dan pada menjelang malam hari nanti, cuaca akan mulai berawan dan berpeluang hujan, khususnya wilayah hulu seperti Aceh Utara bagian selatan, ada Cotgire, Payabakung, dan bisa saja meluas ke wilayah pesisir. Gelombang wilayah pesisir akan berkisar 0,1 hingga 0,6 meter, dan di 20 km lepas pantai ini akan berkisar 0,3 hingga 1,5 meter yang cukup berbahaya untuk melaut bagi kapal kecil, ya, di lepas pantai ataupun di 20 km lepas pantai ini berbahaya untuk melaut bagi kapal-kapal yang kecil. Hambatan sejauh ini harap lebih waspada dan berhati-hati untuk masyarakat yang tinggal di wilayah selatan tadi. Apalagi jika awan sudah gelap dan terdengar suara petir, ini diharapkan menghentikan aktivitas di luar rumah dan jangan berteduh di bawah pohon atau baliho. Demikian disampaikan dari perakirawan cuaca BMKG Malikus Saleh Aceh Utara, Khairendra Muiz.

Kami sampaikan kembali sore ini cuaca dominan cerah berawan untuk 6 kabupaten kota seperti Biren, Lok Semawe, Lok Sukun, Idiraya, Langsa dan Bener Meriah. Dan di menjelang malam hari cuaca akan mulai berawan dan berpeluang hujan khususnya wilayah hulu seperti Aceh Utara bagian selatan, Cot Girik, Payabakung dan bisa saja meluas ke wilayah pesisir. Gelombang wilayah pesisir akan berkisar 0,1 hingga 0,6 meter dan di atas 20 km lepas pantai ini akan berkisar 0,3 hingga 1,5 meter yang cukup berbahaya untuk melaut bagi kapal kecil. Dan kemudian harap lebih waspada serta berhati-hati untuk masyarakat yang tinggal di wilayah selatan. Apalagi jika awan sudah gelap dan terdengar suara petir, ini harap menghentikan aktivitas di luar rumah dan jangan berteduh di bawah pohon atau baliho.

0: Kendar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Batral bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawi, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 8 September 2026. Berita utama sore ini, KMP Teluk Sinabang yang terombang-ambing sekitar 8 jam perairan Aceh Barat berhasil dievakuasi tim gabungan. Informasi lainnya, pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap aksi pencurian dan perusakan fasilitas umum. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawi, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap aksi pencurian dan perusakan fasilitas umum. Selengkapnya disampaikan TC Maulida Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Eliza Sanudin Jamal meminta seluruh jajaran untuk memperkuat berbagai upaya pencegahan terhadap aktivitas kriminal maupun pelanggaran syariat Islam. Adapun terkait aksi pencurian dan perusakan fasilitas umum, Eliza turut meminta aparatur gampong atau desa, camat, dan masyarakat untuk mengawasi. Bahkan pihaknya telah menambah CCTV sebagai sistem pengawasan menggunakan kamera di berbagai lokasi. Pemilik rumah maupun pelaku usaha juga diminta turut mengarahkan CCTV ke bagian luar sehingga terpantau aksi kejahatan.
2: Besi ini sudah cukup mengkhawatirkan, Pak Kecik. Kok iya dalam sepeng itu, jembatan gantung itu bisa dicuri besinya? Dan itu di tengah-tengah masyarakat kita. Pak Sekda, tolong buat aturan wali kota. Ke depan para pertokoan, mereka yang memasang CCTV, rumah-rumah yang memasang CCTV, harus juga memasang CCTV untuk arah luar rumahnya.
1: Wali Kota berpesan kepada semua kalangan untuk tidak takut melaporkan segala bentuk pelanggaran yang merugikan orang lain maupun merusak fasilitas umum. Dipastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan cepat. Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran tanpa pengecualian termasuk dari internal. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Banda Aceh, sekarang kita menuju RRI Melabuh. Pendengar, KMP Teluk Sinabang yang terombang-ambing sekitar 8 jam di perairan Aceh Barat berhasil dievakuasi tim gabungan TNI, Polairut, Polres Aceh Barat, ASDP, dan Basarnas Pos Melabuh ke Pelabuhan Bubon Senin sore. Kapal yang mengangkut 287 penumpang tersebut disandarkan sekitar pukul 14.30 menit waktu Indonesia Barat. Selengkapnya dilaporkan Tata Maulizar.
3: KMP Teluk Sinabang yang terombang-ambing sekitar 8 jam di perairan Aceh Barat akhirnya berhasil dievakuasi tim gabungan TNI, Polairut Polres Aceh Barat, ASDP, dan Basarnas Pos Melabuh ke Pelabuhan Bubon Senin sore. Kapal yang mengangkut 287 penumpang tersebut disandarkan sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat setelah mengalami gangguan pada propeler akibat terlilit tali jangkar kapal lain sekitar 8 mil laut dari Pelabuhan Bubon. Komandan Tim Operasi Pos SAR Melabuh Budi Perdana Yandri mengatakan tim melakukan penarikan setelah menerima informasi kapal tidak dapat bergerak akibat gangguan pada sistem penggerak.
4: Untuk kejadian, lokasi itu sekitar dari travelnya itu 8 mil dari lokasi pelabuhan ini. Untuk penyebabnya adalah sangkutnya tali di propeller ataupun baling-baling kapal. Akhirnya kapal tidak dapat bergerak.
3: Proses evakuasi berlangsung dalam kondisi cuaca laut yang cukup menantang dengan kecepatan angin dan gelombang yang membuat tim harus berhati-hati saat menarik kapal. Yandri memastikan seluruh penumpang dalam kondisi aman dan terkendali hingga kapal berhasil disandarkan di pelabuhan Bubon. Salah seorang penumpang, Cici Magfirah, mengaku mengalami trauma setelah kapal terombang-ambing selama berjam-jam dan para penumpang sempat diminta berdoa sambil menunggu pertolongan.
5: Kata kapten lagi, bagi masyarakat semua yang dalam kapal, kita berdoa semoga ada pertolongan yang membantu kita. Alhamdulillah datang itu kapal menolong kami untuk ke pelabuhan Bubon. Kami sebagai penumpangnya sangat trauma, Pak.
3: Berdasarkan data yang diterima, KMP Teluk Sinabang dalam perjalanan tersebut mengangkut sebanyak 287 penumpang. Seluruh penumpang ikut dievakuasi bersama kapal hingga akhirnya KMP Teluk Sinabang berhasil bersandar di pelabuhan Bubon. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Saudara pendengar, Dinas Kesehatan bersama Dinas Sosial Aceh Barat lakukan penanganan terhadap Akbar, remaja dengan kondisi disabilitas intelektual atau retardasi mental di Desa Ujung Nga, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Melabuh Arif Rizalul.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat bersama Dinas Sosial melakukan penanganan terhadap seorang remaja yang bernama Akbar dengan kondisi disabilitas intelektual atau retardasi mental di Desa Ujung Nga, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Barat, Evi Darni, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi Akbar sekaligus memastikan penampingan dan pelayanan kesehatan berjalan secara optimal. Saat ini pihaknya terus melakukan penampingan dan juga memberikan edukasi kepada keluarga mengenai pola pengasuhan dan penampingan yang sesuai dengan disabilitas intelektual itu.
7: Ini memang dalam pengawasan. Sebenarnya dia bukan ODGJ, tapi anak dengan retardasi mental, IQ-nya tuh rendah. Nah, muncul gejalanya seperti ODGJ itu karena pola asuh kepanikan orang tua menghadapi anak-anak yang retardasi mental tersebut, sehingga dia terkesan seperti anak yang yang gangguan jiwa. Meskipun demikian, karena pola asuh yang terus-menerus yang tidak sesuai dengan bagaimana mengasuh anak-anak yang retardasi mental, sehingga dia kan mengarah ke gangguan jiwa. Mengarah, belum terdiagnosa saat ini dalam pengobatan dan pengawasan teman-teman puskesmas. Jadi untuk anak ini belum dikategorikan ODGJ.
6: Untuk memastikan penanganan berjalan terpadu, Dinas Kesehatan juga melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial bisa mencari solusi terhadap kondisi keluarga dengan membantu upaya penyediaan tempat tinggal yang lebih layak. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga berharap dengan adanya dukungan lintas sektor dan kepedulian masyarakat dapat membantu Akbar memperoleh penampingan yang tepat dengan lingkungan yang aman serta pemenuhan kebutuhan dasar sebagai kualitas hidup dapat terjamin dengan baik. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Kita telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh dan Melabuh. Berikutnya kita akan menuju RRI Takengon. Dalam momen perpisahan yang berlangsung pada hari ke-125 program Subuh Keliling, Kapolres Bener Meriah tidak hanya berpamitan karena akan mengakhiri masa pengabdiannya di daerah tersebut, tetapi juga menitipkan pesan Kamtibmas. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
9: Suasana haru mewarnai pelaksanaan Subuh Keliling Suling Polres Bener Meriah di Masjid Agung Babussalam, Kecamatan Bukit. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto menyampaikan bahwa kegiatan suling kali ini merupakan pelaksanaan yang ke-125 selama dirinya bertugas di Kabupaten Bener Meriah. Selain menyampaikan rasa syukur atas kebersamaan selama menjalankan tugas, Kapolres juga berpamitan kepada masyarakat Bener Meriah karena dirinya akan melanjutkan tugas di Kabupaten Aceh Timur. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas, serta senantiasa menjaga persatuan dan keamanan di lingkungan masing-masing.
10: 125 kami laksanakan suhu keliling, dan insya Allah mungkin yang terakhir di Kamtibmas, ya, karena saya kemarin mendapat perintah untuk melaksanakan tugas di tempat yang baru, yaitu Polres Aceh Timur. Sudah banyak kisah, banyak cerita suhu keliling kami dari mulai Nur Salam dan keliling ke

0: banyak kisah-kisah, banyak nasihat-nasihat yang kami dapat dari para tengku, para guru, para alim ulama di Bintan Korea ini, Masya Allah.
1: Momen perpisahan tersebut berlangsung penuh haru. Kegiatan suling yang selama ini menjadi salah satu sarana mendekatkan kepolisian dengan masyarakat sekaligus memperkuat komunikasi bersama para ulama ditutup dengan doa dan kebersamaan bersama para jamaah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Dari dataran tinggi Tanogayo, kita bergerak menuju ke 0 km Sabang. BPBD Kota Sabang memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Berikut dilaporkan Irzam Maulana.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Sabang terus memperkuat kesiapsiagaan sebagai bagian dari upaya mitigasi berbagai potensi bencana. Kepala Pelaksana BPBD Kota Sabang, Syarial, mengatakan kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan personil, peralatan serta unsur pendukung lainnya dapat bergerak cepat ketika bencana terjadi. Komitmen itu sebagaimana ditujukan melalui apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan yang digelar pada pekan lalu. Dirinya mengatakan hal tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi untuk identifikasi kesiapan sumber daya sekaligus memperkuat koordinasi antar instansi dalam menghadapi potensi karhutla. Beliau terangkan giat ini melibatkan para stakeholder terkait, unsur TNI Polri, relawan serta masyarakat.
4: Prinsipnya di BPBD akan siap dan siaga untuk menghadapi dan menanggulangi bencana, baik secara umum lah, ya. Bencana alam, angin kencang, gempa, tsunami, longsor, termasuk kebakaran. Yang bisa kita buktikan, setiap ada kegiatan kami tetap cepat untuk menangani bencana-bencana tersebut.
3: Kemudian dirinya menambahkan mitigasi bencana tidak hanya diarahkan pada ancaman kebakaran hutan dan lahan. BPBD Sabang juga menyiapkan langkah penanggulangan terhadap potensi angin kencang maupun gempa bumi, tsunami, longsor, dan kebakaran. Penguatan mitigasi dilakukan dengan membangun koordinasi lintas sektor serta memastikan informasi kejadian dapat diterima dan ditindaklanjuti secara cepat. Dikatakan masyarakat memiliki peran penting dalam mitigasi bencana dengan segera melaporkan potensi maupun kejadian bencana. Kesiapsiagaan pemerintah dan partisipasi masyarakat diharapkan dapat mempercepat respon serta meminimalisir dampak bencana di Kota Sabang. Demikian, Jam Lana melaporkan.
2: Dari Sabang kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pendengar panitia Pil Kampung Sung, Subulu Salam, terima 3 aduan dugaan pelanggaran di 3 desa. Verifikasi dan rapat tim kota segera digelar. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
5: Pemerintah Kota Subulu Salam resmi menerima kunjungan kerja tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI perwakilan Provinsi Aceh. Pertemuan yang dikemas dalam bentuk entry meeting tersebut berlangsung di ruang rapat Sekretariat Daerah Kota Subulu Salam. Kegiatan itu menjadi penanda dimulainya proses pemeriksaan pendahuluan oleh BPK terhadap tata kelola dan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Wali Kota Subulu Salam Muhammad Rashid Bansi menyampaikan komitmen penuh pemerintah Kota Subulu Salam untuk tetap bersikap kooperatif sepanjang proses pemeriksaan berlangsung. Selain keterbukaan data pimpinan SKP,
2: informasi selanjutnya pendengar dari Aceh Singkil, di tengah maraknya gempuran makanan siap saji dan kuliner modern, Sekolah Menengah Atas atau SMA Negeri 1 Gunung Meriah Aceh Singkil memperkenalkan makanan atau kuliner khas Singkil. Ditak mata dan delabak manuk kepada siswa. Berikut disampaikan Salim Barus.
6: Kumpulan makanan siap saji dan kuliner modern Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Gunung Meriah Aceh Singkil Aceh memperkenalkan makanan atau kuliner ditak matah dan delabak manuk kepada siswa. Kepala SMA Negeri 1 Gunung Meriah Aceh Singkil melalui Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Ridwan Sah mengatakan melalui kegiatan festival dan perlombaan antar kelas yang digelar di sekolah tersebut bertujuan untuk memperkenalkan kuliner khas daerah kepada siswa, di mana para siswa tidak hanya sekedar mencicipi kelezatan makanan tersebut, namun mereka juga dibekali edukasi mengenai cara memasak dan membuat serta sejarah asal-usul dan nilai gizi yang terkandung di dalam makanan ditak matah dan delabak manuk tersebut.
7: Dan kemudian kami menyampaikan juga kepada siswa dan siswi tentang kuliner Aceh. Kuliner Aceh Singkil, di mana disebut di sini kalau bahasa kampungnya itu Delebak Manuk dan Ditak Mata. Di sini kami mau perkenalkan bukan hanya menggambarkan bagaimana bentuk Ditak Mata dan Delebak Manuk, tetapi mereka juga berkontribusi memasak langsung berserta wali kelas, dan nanti kami perlombakan bagaimana hasilnya. Dan ini dampaknya positif sekali karena untuk memperkenalkan kepada siswa dan siswi kuliner ciri khas Aceh Singkil.
6: Kemudian ia menambahkan langkah nyata yang dilakukan sekolah ini, selain sebagai upaya untuk melestarikan warisan budaya daerah, juga hal ini sebagai bentuk edukasi dan memberikan pemahaman mendalam kepada para siswa agar dapat membuka mata bahwa makanan atau kuliner tradisional daerah tersebut bukan sekedar komoditas dan konsumsi, melainkan simbol peradaban, sejarah leluhur suatu daerah. Selanjutnya, melalui pengenalan kuliner khas daerah kepada para siswa dan siswi ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan bahwa makanan atau kuliner Ditak Mata dan Delabak Manuk ini juga telah tercatat sebagai kuliner warisan budaya tak benda atau WBTB Kabupaten Aceh Singkil, serta dapat memberikan pemahaman kepada para siswa tentang apa saja yang menjadi ciri khas daerah, salah satunya yaitu dari kuliner atau makanan. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

0: Saat ini pendengar pukul 18:03 waktu Indonesia Barat, jam di studio kami, dan seperti biasa Pro 1 akan menghadirkan tausiah sore sesaat lagi ke ruang dengan Anda.
1: Tausiah sore, nasihat menjelang maghrib.

0: Iya, pendengar Tausiah Sore, nasihat menjelang maghrib dan waktu maghrib hari ini wilayah Lhokseumawe Mawi dan sekitarnya pukul 18.36 menit waktu Indonesia Barat. Tausiah Sore kami sore hari ini di sore Selasa 8 September 2026 tayang live ya langsung bersama Ustadz Khairun Nasri pada sore hari ini ya. Dan saya sapa Ustadz yang sudah hadir di studio kami. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Kita nggak tayang live ya?
0: Ya, kita live di radio.
1: Oh, live di radio.
0: Tapi tidak live visual untuk sore hari ini karena persiapan untuk nanti malam siaran langsung audio dan visual pentas seni nanti malam.
1: Oh iya.
0: Iya betul, di betul, Milad betul. ke-800 Samudra Pasai.
1: Calon provinsi baru ya.
0: Di Luksukun ya. Oke, okay, Ustadz Khairun Nasri yang akan nanti menyampaikan selengkapnya. Tausiah Sore ini judulnya Ustadz apa?
1: Enam hal.
0: Enam hal.
1: Amal.
0: Oh iya.
1: Amal
0: oh.
1: Itu menjadi gugur ya.
0: Mm-mm.
1: Baik.
0: Jadi ada enam perkara yang menyebabkan gugurnya.
1: Ya,
0: amal saleh ya.
1: Betul.
0: Oke, seperti itu.
1: Baik.
0: Baik Ustaz, silakan diawali.
1: Terima kasih, Marini. Ini maghrib jam berapa ini?
0: 18.36.
1: 18.36, berarti ya. Kita 18.25 lah ya.
0: Ya.
1: Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersua kembali dalam program Tausiah Sore. Mudah-mudahan di petang hari ini semoga Allah masih memberikan kita banyak kesempatan dan kekuatan untuk bisa bersama mensyukuri setiap nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat beriring salam sama-sama kita atur sanjung sajikan karibat alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita melihat struktur bangun dari agama ini, maka kita mendapati bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadilan yang maha adil menciptakan kehidupan di alam semesta ini berpasang-pasangan. Tidak berdiri sendiri dan dia ada pandanannya, tujuannya supaya kita paham bahwa kita tidak berjalan dalam satu arah. Bahkan sebuah pertandingan olahraga pun itu diciptakan dalam dua babak. Tidak mungkin dalam satu babak, kecuali dia perlombaan. Kalau perlombaan tetap satu babak, tapi kalau nama pertandingan, itu tetap dibuat dua babak. Tujuannya apa?
0: Supaya adil.
1: Supaya adil.
0: Adil.
1: Dan orang punya kesempatan untuk bisa menebus kesalahannya. Nah, begitu juga dalam amal. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mendapati seluruh pasangan di muka bumi ini punya penggugurnya. Kayu itu rusak oleh rayap, besi itu rusak oleh karatnya, madu itu rusak oleh cuka, terus emas rusak oleh apa raksa ya, bukan air raksa tapi merkuri ya, rusak dengan raksa. Intinya semua ada pasangannya, amal juga ada rayap-rayapnya, ada penggugur-penggugur amal. Di kesempatan kali ini setidaknya para ulama mencoba membahas tentang ada enam hal yang membuat amal itu menjadi gugur. Tentunya dalam kesempatan yang berbahagia ini kita tidak akan bisa menuntaskan keenam-enamnya. Dan insya Allah nanti kita selesaikan di pertemuan berikutnya. Kita akan melihat bagaimana firman Allah yang Allah sampaikan dalam surah Muhammad ayat 33. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah wa ati'ur rasul. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kamu membatalkan amal-amal kebaikanmu. Nah, jadi ini sesungguhnya Allah telah menegaskan bahwa ternyata amal kebaikan itu bisa runtuh, bisa rusak, bisa gugur, bisa hilang, bisa menguap. Walaupun nanti ada ayat lain dalam surah Al-Zalzalah di ayat 7 dan 8-nya Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." itu untuk memperhitungkan amal, bahwa ada amal walaupun kita kerjakan sebesar zarah. Zarah ini dimaknai sebagai bentuk atom, jadi struktur-struktur atom sangat tidak bisa diukur. Contoh bagaimana mengukur niat. Bang Denny bekerja tentu dengan niat untuk mencari ridhanya Allah. Tapi seberapa besar bobot niat itu tidak ada yang bisa mengukur. Nah, saking halusnya niat tadi. Sampai nanti Allah mampu mengukur bobot niat kita. Bahwa niat kita bekerja itu tidak ada yang sama. Ada orang bekerja karena dia memang bekerja karena pengabdiannya. Ada orang bekerja karena tuntutannya. Ada orang bekerja karena keterpaksaannya. Bahkan ada orang bekerja karena daripadanya. Artinya daripada nganggur, daripada bengong, ya, maka dia bekerja. Nah, itu semua akan bisa diperhitungkan. Nah, kalau itu kajiannya pada memperhitungkan bobot amal. Tapi kalau ini pada status amal. Jadi bedakan antara bobot dan status. Ternyata status amal yang kita kerjakan itu bisa menjadi rusak, bisa menjadi hangus, bisa menjadi menguap. Dan ini peringatan ini tentu tidak asal turun, tidak asal bunyi, tapi setidaknya menjadi alarm. Menjadi rambu-rambu buat kita yang hari ini begitu bersemangat untuk beramal. Apapun amal saleh yang kita lakukan, pendengar yang dirahmati Allah, tetap ada potensi dia akan menguap. Tetap ada potensi dia akan hilang. Ibarat air yang tumpah di padang pasir. Kita tidak akan bisa mencari lagi jejak air tersebut karena diserap sehabis-habisnya oleh pasir yang ada di bawah. Nah, setidaknya ada 6 dan kita akan mencoba melihat apa itu yang 6 itu. Dan semoga pembahasan ini bisa menjadi semacam penguat untuk kita. Yang pertama adalah syirik. Nah, ini syirik ini menempati urutan pertama bagaimana seluruh amal kebaikan itu menjadi hilang. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 48, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billah faqad iftara itsman 'adzima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa. Ya, jadi Allah tidak akan pernah mengampuni dosa karena kita mempersekutukannya. Dan Allah akan mengampuni dosa selain dosa syirik. Jadi ini jelas peringatannya, innallaha la yaghfiru ay yushrika bih. Jadi Allah tidak akan mengampuni dosa kalau kita mempersekutukan Allah. Sekarang apa itu syirik dan bagaimana syirik itu? Dan bagaimana proporsi syirik yang dalam kehidupan kita? Setidaknya ulama membagi syirik itu menjadi 3 bagian besar. Selama ini kita memahami syirik itu cuma 2 gitu ya. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Ternyata syirik itu terbagi 3 Pak Denny. Pertama syirik akbar, syirik besar. Dan kita sudah paham ini ya. Kemudian syirik kecil atau syirik asgar. Nanti kita lihat bagaimana contoh-contohnya. Kemudian syirik yang tersembunyi, syirik kahfi. Nah, tentu yang paling repot itu yang terakhir ini sebetulnya, syirik yang tersembunyi. Karena kita gak ngerasa, dia bagaikan seperti penumpang gelap dalam kehidupan kita beramal dan bermuamalah. Kalau syirik besar, kita sudah paham lah ya, bagaimana orang hari ini bermuamalah dengan dukun. Nah, dukun itu, ini sesuatu yang sangat fenomenal, karena dia terjadi bukan hanya hari ini, dia sudah ada jauh sebelum kita ada, artinya
0: primitif ya, masih
1: ya masih primitif ya.
0: Masih zaman primitif sudah ada ya.
1: Sudah ada, jauh sebelum Islam ini turun, dukun itu sudah ada. Dan itu terawat dengan baik. Kenapa terawat dengan baik? Ya karena memang orang butuh. Itulah kenapa dukun itu disebut orang pintar. Ya. Tahu gak apa ini kenapa dukun itu disebut orang pintar? Disebut orang pintar. Kenapa para dukun itu, ahli nujum itu diberi label orang pintar? Tahu gak kenapa?
0: Belum tahu saya.
1: Karena yang datang orang bodoh.
0: Allah, itu jawabannya ya.
1: Lah iya kan?
0: Oke ya.
1: Orang pintar.
0: Bisa jadi.
1: Karena yang datang orang bodoh. Walaupun orang bodoh tanda kutip ini dia seorang berilmu pengetahuan. Dia seorang yang punya kekuasaan, dia seorang yang punya wewenang, tapi di titik itu dia bodoh. Karena bertanya kepada sesuatu yang yang dia enggak paham, yang bahkan yang ditanya pun enggak ngerti apa yang ditanyakan. Kalau kita lihat ke belakang pendengar mati Allah, bagaimana sekelas rasul saja enggak paham berita gaib? Ini kita bukan nabi, bukan rasul, bukan siapapun, tapi kita ngerti berita gaib. Ada orang kehilangan motor, datang kepada orang pintar. Dia bertanya di mana posisi motornya. Hmm. Dan dijelaskan motornya ada di suatu daerah, daerah A atau daerah B gitu kan. Jadi seakan-akan sang dukun itu menjadi mata elang gitu ya, yang mampu melihat keberadaan benda yang telah hilang dan dia mampu menunjuk dengan spesifikasi daerahnya di mana gitu. Nah, dan kita percaya-percaya saja. Jadi ini kan menjadikan sesuatu menjadi sangat tidak proporsional. Itulah kenapa dukun disebut
0: kalau
1: orang.
0: Kalau bahasa Aceh itu apa namanya? Jid kemalen gitu ya.
1: Jid kemalen. Bisa melihat gitu.
0: Bisa
1: kan.
0: Melihat, menerawang.
1: Bisa menerawang ya, bisa merasakan padahal
0: bisa kalau, jadi bisa benar ya. Bisa benar, bisa salah.
1: Nah, kalaupun benar, nanti pertanyaan. Kalaupun benar, itu bukti dia bermuamalah dengan jin.
0: Oh ya?
1: Dia bermuamalah dengan makhluk gaib.
0: Berkawan gitu.
1: Oh ya.
0: Berteman.
1: Berteman. Dia punya bestie dengan makhluk gaib.
0: Oh gitu.
1: Karena kan persoalan gaib ini. Nah, tentunya kan dia dengan makhluk. Nah, terus makhluk gaib yang mana yang akan menjadi temannya? Tentu makhluk gaib yang ya tentu bukan malaikat karena malaikat tidak punya kepentingan di situ. Buktinya apa? Setiap orang yang datang harus membawa tumbal. Harus membawa syarat-syarat tertentu gitu kan, bahwa ayam yang berwarna hitam misal gitu ya, bawa bawang putih misal yeah. Bawa bawang merah,
0: ada syarat gitu
1: pakai
0: ya,
1: pakai syarat. Nah, ciri khas dukun itu dia bersyarat. Ada beberapa syarat yang harus diikuti, ada beberapa ketentuan harus dipatuhi. Nah, kalau ketentuan dan syarat itu tidak dipatuhi tentu tidak manjur. Karena dia harus memberi persembahan. Nah itu jelas sekali dan itu syirik yang paling besar. Nah, itu kalau
0: itu gugurlah amalnya.
1: Semua kebaikan kita selesai. Song semua. Bahkan kalau kita wafat sebelum kita bertobat, sudahlah ya.
0: Termasuk orang yang pergi ke
1: Betul. Termasuk misalnya Bang Denny misalkan. Ya. Saya teman ngantari Bang Denny.
0: Konsumennya gitu ya.
1: Saya cuma ngantar aja. Saya pun kena. Karena saya
0: gugurlah amal kita
1: selesai. Karena saya bermuamalah gitu kan. Sama seperti ada penjahat gitu. Kita tidak berbuat kejahatan tapi kita menyembunyikan si penjahat tadi. Apa yang terjadi? Kita juga kena kan? Bahwa kita mendukung kejahatannya. Nah, kira-kira begitu. Terus apalagi contoh syirik besar yang bisa merusak amal kita? Pakai jimat. Bagaimana dulu di kehidupan di era 80-an, 70-an kita mendapati betapa banyak anak-anak kecil itu yang diikatkan benang merah putih hitam, dililit di pinggangnya, terus ada lembaran kertas yang dibundel gitu ya, diletakkan di perut atau diletakkan di pergelangan tangan atau diikatkan di lehernya dengan sebab tujuan agar tidak diganggu oleh makhluk gaib gitu ya, agar tidak diganggu oleh makhluk astral gitu. Dan membuat seakan-akan kalau dengan benda itu anak itu terselamatkan. Nah, ini kan fatal ini. Kalau masih ada-ada seperti ini, ya kacau. Atau ada orang jualan misalkan berikhtiar. Terus ada saingannya dan dia melemparkan benda-benda. Dilemparkan tanah kuburan misalnya begitu ke tempat orang jual itu dengan harapan agar tempat orang jual itu sunyi, tidak berkembang, sepi, sunyi gitu ya. Itu Masya Allah, itu hukumannya luar biasa itu. Itu betul-betul dosanya maha besar. Jadi maha besar, bukan cuma Allah yang maha besar, tapi dosa ini maha besar nih. Karena Allah gak mau ngampuni gitu kan. Allah gak mau ngampuni, kenapa? Seakan-akan kalaulah tidak begitu, usaha kita gak maju. Jadi kita melupakan Allah di titik itu. Ini yang membuat mengapa banyak dalam kehidupan kita merasa kosong walaupun kita dilengkapi dengan fasilitas yang luar biasa lengkap gitu ya. Nah, ini menjadi pemandangan yang rutin atau kita mendapati sampai hari ini masih ada seperti itu. Orang-orang yang melemparkan sesuatu di tempat usaha orang lain, orang-orang yang menanamkan sesuatu di tanah orang lain dengan harapan orang itu celaka, dengan tujuan orang itu menjadi mudarat. Dan Masya Allah sesungguhnya kita sudah menabur ranjau di jalan kita sendiri sebetulnya. Dan tentu ini menunjukkan betapa lemahnya kita punya kedekatan kita kepada Allah. Dan terus apa lagi selain itu kita mempercayai benda-benda keramat. Ya katakanlah keris.
0: Benda-benda mustika.
1: Ya, gitu rencong, cincin gitu ya. atau lokasi-lokasi keramat, batu misalkan ya, atau pohon misalnya, animisme yang diyakini bisa memberi dampak. Ya padahal itu apalah gitu. Atau kuburan-kuburan gitu ya, kita menyembah atau bermunajat pada kuburan. Itu kan perilaku-perilaku syirik yang hari ini masih tumbuh subur di kalangan masyarakat kita.
0: Masih
1: sesuatu yang sangat diinikan ya, dipelihara dengan tameng ini kearifan lokal gitu ya, dengan berjuluk apa berjubah ini kebiasaan yang turun-temurun gitu kan. Padahal itu adalah dosa yang paling besar karena memang itu terang-terangan syirik yang kita kerjakan. Nah, bagaimana nanti kita mempercayai ramalan-ramalan bintang? Kalau dulu kan era-era tahun 90-an itu kalau di majalah-majalah itu ada misalnya Capricorn gitu ya, Taurus,
0: Cancer,
1: ya, Cancer, Sagittarius, bulan ini dia akan mengalami ABCD. Nah, pada masa itu kalau kita meyakini itu, menerima itu, catatan itu, maka kita pun sudah termasuk dalam syirik besar. Karena itu kan ramalan. Maka coba tengok kalau di pemerintah itu ada namanya perakiraan. Nah, jadi cuaca itu diperakirakan, nanti kan sebelum dikira. Jadi bahkan teknologi hari ini tidak bisa dia meramalkan, tapi ada pranya. Nah, dengan melihat gejala, dengan melihat tanda-tanda. Nah itu tidak persoalan. Yeah. Karena apa? Karena alat ukurnya jelas.
0: Yeah.
1: Dia melihat dengan alam, dia mengukur dengan alat, dan dia ada variabel-variabel tertentu yang variabel itu teruji setelah sekian puluh tahun. Nah itu cocok. Tapi kalaupun itu meleset, juga tidak ada persoalan. Karena dia bukan persoalan gaib. Yang jadi persoalan kalau ini menyangkut dengan persoalan gaib. Nah itu Bang Denny. Karena waktunya sudah
0: maghrib. Sudah 18.20 ya, masih ada 5 menit ya.
1: Masih 5 menit ya. Nah, itu syirik yang paling bisa kita hindari. Kalau menyembah patung misalkan, itu juga syirik. Ini sudah, nah ini pelakunya disebut musyrik. Maka orang yang menyembah selain daripada Allah, ini dihukumkan dia sebagai musyrik. Nah, orang-orang musyrik ini tentu dia menyembah makhluk. Dia menyembah matahari, dia menyembah api, dia menyembah patung. Tentu dalam konteks ini kita bisa menghindarinya karena kita bagian dari orang-orang yang beriman. Tapi di titik lain kita terjebak pendengar nanti Allah. Perilaku kita yang suka bermuamalah dengan dukun, kalau ada anak sakit bawa ke dukun gitu ya, disembur dan sebagainya itu menyebabkan secara tidak langsung, walaupun kita mengatakan saya gak punya niat. Sedang punya niat. Nah, lagi-lagi itu tidak menggugurkan penyebab dari ketiadaan niat. Karena yang dihukumkan di situ adalah perilakunya. Konon lagi kalau dia meminta syarat-syarat tertentu. Jadi ciri khas dukun itu gampang dia. Ciri khas dukun itu setiap dalam aksinya dia meminta syarat. Nah, syarat yang dimintakan itu adalah bukti dia bermuamalah dengan makhluk gaib yang lain. Ya pastinya sekutunya pasti jin sekutunya. Sekutunya pasti iblis. Ya karena iblis dan jin itu dia pasti akan meminta tumbal. No freelance. Jadi tidak ada makan siang gratis. Bahkan sekelas jin saja tetap meminta bayaran. Kalau bahasa kita no freelance. Inti mau ini ya inti harus siapkan sejumlah syarat. Kalau enggak ya tertolak. Nah orang yang terlibat dalam muamalah dengan jin, dengan iblis, ya perdukunan, itu kalau dia mau keluar dari circle itu payah yang luar biasa. Cukup susah dia untuk melepaskan diri untuk keluar dari wilayah itu. Katakan dia tobat, katakan si dukun tobat kan, itu dia diganggu sepanjang hidupnya. Dia akan dirusak, dia akan diteror, dia akan diintimidasi oleh makhluk halus. Dia akan dibuat susah. Nah inilah resikonya kalau bermuamalah dengan makhluk jahat. Jadi begitu kita mau keluar dari circle itu, kita tidak akan dibiarkan dengan mudah. Sama seperti orang masuk ke wilayah gangster gitu kan. Kalau dia sudah masuk ke dalam wilayah mafia, coba dia keluar. Ya resiko harus dibunuh kan. Kenapa? Dia memegang semua rahasia kan. Dia memegang semua detail rahasia pergerakan dari kelompoknya. Maka daripada dia membocorkan rahasia kita, lebih bagus dia kita bunuh. Nah itu menunjukkan bahwa kehidupan alam nyata saja, kalau kita bermuamalah dengan yang tidak baik, begitu kita keluar mencoba bertobat, kita diganggu gak ini pertobatan kita? Pasti diganggu, pasti dirusak, pasti dikerjain. Agar tidak tercapai ikhtiar kita untuk bertobat. Sang dukun pun begitu, saat dia mencoba untuk bertobat, dia diganggu, dia dirusak, dia diintimidasi oleh bestinya yang selama ini menjadi penopang, yang selama ini menjadi backupnya dalam keseharian. Itulah kenapa begitu orang bermuamalah menisbatkan dirinya menjadi orang pintar gitu ya, yang dia harus memenuhi beragam syarat dan kualifikasi, nah selamat. Dia kalau mau keluar dari circle itu, dia akan mengalami tekanan luar biasa hebat. Dia akan mengalami intimidasi yang tidak akan pernah sepi. 24 jam hidupnya akan terus dikepung. Resikonya akan seperti itu. Kenapa? Karena sang iblis dan jin tidak rela dia kehilangan kawan-kawannya. Dia tidak akan rela kehilangan bestinya untuk dia tarik ke neraka.
0: Pengikutnya.
1: Dan penyembahnya. Maka tidak heran ujung-ujungnya ini disiniaskan ya, difilmkan dalam film-film seperti Pengabdi Setan gitu ya. Itu sebetulnya itu realita yang terjadi di masyarakat kita yang digambarkan dalam bentuk film. Nah itu 1824
0: Pak ya. Denny.
1: Karena mungkin maghrib closing, kita sudah semakin dekat. Baik pendengar rahmat Allah, pembahasan kita terkunci sampai syirik besar. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana syirik kecil, seperti apa caranya, seperti apa tanda-tandanya, seperti apa polanya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah untuk tidak tergolong ke dalam orang yang melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

Titik Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bukan untuk ujian, tapi ujian untuk belajar. Paling malas saat-saat seperti ini harus belajar untuk ujian, belajar lagi untuk ujian. Tapi sejatinya adalah ujian untuk belajar. Hidup sesungguhnya sudah menguji kita. Punya niat enggak? Serius tidak? Apakah kamu anak yang patuh? Apakah kamu anak yang tangguh? Atau apakah kamu anak yang mudah menyerah, yang dengan gampangnya selalu bilang, gak bisa? Kalau kamu saja susah untuk menyelesaikan tanggung jawab sebagai pelajar, bagaimana kamu bisa sukses dengan tanggung jawab yang lebih besar? Buktikan bahwa kamu pernah berjanji jadi anak yang berbakti. Buktikan bahwa kamu pernah berjanji untuk membahagiakan kedua orang tuamu. Buktikan ucapanmu, buktikan juga perbuatanmu. Yang orang tua kamu mau bukanlah pada hasil akhir sebenarnya, tapi bagaimana kamu bisa bertumbuh dalam prosesnya. Tidak harus selalu mendapat nilai sempurna, tapi bagaimana kamu bisa menjadi anak yang tidak mudah berputus asa. Ujian itu sesungguhnya menguji ketekunan. Ujian itu sesungguhnya menguji kedisiplinan. Ujian itu sesungguhnya menguji kejujuran. Ujian itu sesungguhnya menguji kekuatan. Ujian itu sesungguhnya menguji daya tahan. Ujian itu sesungguhnya menguji kesabaran. Dan itulah arti ujian yang sebenar-benarnya. Bukan hanya pada nilainya, tapi proses kamu menuju ke sana. Tuntaskan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Selama ini kamu sudah bersusah payah dalam belajar. Jangan sampai di tahap akhir semua menjadi buyar dan menjadi terlantar. Lebih baik menderita sedikit untuk persiapan ujian daripada menderita selamanya karena penyesalan. Bila belum bisa, carilah caranya. Enggak ngerti? Belajarlah sama yang ahli. Lupa lagi? Berarti kamu harus terus revisi sampai hafal mati. Saya yakin insya Allah kamu pasti bisa. Saya yakin kamu pasti mampu. Karena semuanya itu berpulang dari kesungguhan dan kemauanmu. Jadi ayo, mari kurangi banyak mainnya dan ambil buku pelajarannya. Kurangi dulu update status dan bulatkan tekad untuk terus fokus. Kurangi dulu keluyuran dan pacarannya, dan mari selesaikan dengan ketekunan. Yang keren itu bukan anak muda yang banyak gaya, tapi anak muda yang banyak karya. Yang keren itu bukan anak muda yang banyak sensasi, tapi anak muda yang penuh dengan prestasi. Siapkan hati, siapkan jiwa, siapkan raga, dan jangan lupa untuk terus berdoa. Berikan yang terbaik dan buat orang tuamu tersenyum bahagia, dan mereka pasti bangga karena pada akhirnya anaknya bisa tampil juara tanpa jubah jumawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, kuasanya. Bila ia tidak mampu, maka dengan lisannya, nasihatnya, dan kalau tidak mampu, maka dengan hatinya." Tidak meridai perbuatan tersebut. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim.

Sesungguhnya ada dua hal pada dirimu yang dicintai Allah, yaitu lemah lembut dan tidak mudah marah. Hadis riwayat Muslim.

0: Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa Karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya Karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya Karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
1: Jadi mohon izin Bapak, ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
0: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
2: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan. Dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi tolong diselidiki terus. Dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
1: Siap.
2: Yang 8 maupun yang 18.
0: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala Negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Izin-izinnya kita cabut. Ya, HGU-nya dan sebagainya.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Enggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102. Sekarang 97, udah 98, itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88, berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Terus, hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menkyu Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
4: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 539, triwulan pertama 561, triwulan kedua 529, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke arah 6% lagi.
5: Setelah setahun masa kerjanya, Purbaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purbaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purbaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi satu tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti dua hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif perintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. Yeah. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi yang angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Nggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya, khawatir aja. Tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya. Jadi nggak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel tapi ternyata di reschedule seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Muti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Muti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmen menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
11: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi Ridwan Kurniawan menyatakan jemaah haji furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
14: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kota kiri berasal dari arahan Yakut.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Ridwan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Devindo yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Ridwan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
14: Jika seandainya haji Foroda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji Foroda, betul ya, dialihkan ke kuota haji khusus. Ya. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji Foroda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya Foroda, digeser menjadi jemaah haji khusus, itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, melainkan di angka 4.000,
16: 5.000
14: sampai dengan 5.000.
15: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus.
17: Ada perintah dari Gus Yakut Gus.
15: Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Ridwan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
19: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
18: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk tanggap darurat Kota Palangkaraya kita akan lakukan perpanjangan ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya. Ya, memang saat ini anggaran yang tersedia Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya. Kalau kita maksimal ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
19: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
20: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman.
16: Kami sudah selama 4 hari melakukan pembatasan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
19: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
20: 10 besar Suara Kencana 2026, kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
21: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
22: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
20: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
23: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
20: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
24: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
25: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
20: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
25: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
26: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
20: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
27: Nah, kita nggak dapat ikan yuk, pemakai uang kantong kita sendiri.
20: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
28: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
20: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
29: Klaten, Jawa Tengah.
20: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
30: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan nutrisi.
20: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdulliti Loli.
31: Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia David Singleton akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Pernyataan ini disampaikan Singleton saat latihan tim di lapangan Roar Performance Center Kemang, Jakarta Selatan akhir pekan lalu. Pada Asian Games tahun ini, Indonesia berada satu grup dengan sejumlah tim kuat di Asia, diantaranya Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Singleton menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim.
32: That's what we were given that group.
0: We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
1: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
0: And you got to see who can score the most and get the most stops on defense.
31: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain timnas basket putra Indonesia, Derek Michael Zaviero, mengaku tak gentar menghadapi sejumlah tim tangguh di penyisihan grup. Bagi pemain dengan postur lebih dari 2 meter ini, tim-tim tersebut hanyalah lawan yang memang harus mereka hadapi.
2: Biasa aja sih, kayak okay. Jepang is another game, it's another just a basketball game. And I watched their game against Mongolia. Both of Jepang, and I think we can do it. We got the same size, kind of the same size, but you know they have high level players, import. They got an old B League team, so yeah, just another basketball game.
31: Perpasi selaku Federasi Bola Basket Nasional pada Senin lalu telah mengumumkan daftar resmi 12 nama pemain timnas basket putra Indonesia. Derek Michael dan kolega akan mengawali penyisihan grup A Asian Games 2026 dengan menghadapi tuan rumah Jepang. Laga ini dijadwalkan pada Kamis 10 September 2026 di Aichi International Arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Mira Peliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik.
1: Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah. Ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir, airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Saya Yunari,
3: saya Nanda,
4: saya Robi,
5: dan saya Dewi Mohata.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbahagialah hidup bagi orang yang mengumpulkan kebajikan untuk bekalan hari akhiratnya hingga dia memperoleh redha dari Tuhannya, dan celakalah hidup di dunia bagi orang yang dipengaruhi oleh dunia hingga dia terhalang untuk mengerjakan amalan untuk akhiratnya dan lalai untuk memperoleh redha Tuhannya." Hadis riwayat Al-Hakim. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bilakala hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasulnya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Pro 1 RRI Lotse Maue 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada ya. Dan senang sekali malam hari ini masih menyapa Anda bersama Nada untuk edisi siar kita malam hari ini di Selasa malam ya, 98 September maksud Nanda 2026. Dan malam ini sebetulnya tadi kami akan menghadirkan obrolan komunitas untuk Anda, namun dikarenakan satu faktor dan lain hal ya, akhirnya obrolan komunitasnya harus kita reschedule ulang ya. Dan nanti Anda bisa dengarkan mungkin dalam minggu ini, namun belum pasti, nanti akan dikabarkan kembali. Dan di malam ini sesaat lagi kita akan hadirkan untuk Anda acara peringatan Harlah ya, dari Samudra Pasai ke-800 atau hari lahir dari Kabupaten Aceh Utara ke-800. Dan nanti ada berbagai macam perayaan, terkhusus ini merupakan malam seni dari Lomba Sedati dan Hikayat yang nanti bisa Anda dengarkan secara terestrial di 89,3 MHz dan juga melalui YouTube RRI Lotse Maue Official langsung dari Lok Sukun atau Landing, Kabupaten Aceh Utara.

Pro 1 RRI Loksemawe. Pendengar, kita akan menyiarkan secara langsung ya berbagai rangkaian acara dari peringatan Hari Lahir Samudra Pasai ke-800 Aceh Utara. Dan untuk malam ini akan dihadirkan Malam Seni Tradi Pase Lomba Sedati dan Hikayat langsung dari lapangan landing kantor Bupati Aceh Utara. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Tentunya selamat datang kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan yang berbahagia, kepada seluruh pengunjung, kepada seluruh tokoh agama, tokoh adat, dan juga tokoh daripada umat, baik dewan maupun dari pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Dan tentunya hadirin yang kami banggakan, ingin kami sampaikan bahwasanya milad Samudra Pasang Aceh Utara ke 800 tahun itu telah dibuka semalam, yaitu dengan ditandai dengan penabuhan Rapai oleh Bupati dan juga beberapa pejabat jajaran lainnya. Dan juga pada malam hari ini yaitu malam kedua, dan kita akan hadirkan penampilan-penampilan begitu luar biasa.
1: Studio.
2: Malam hari ini sesuai dengan tema kita, Tajaga Adat Tapukang Syariat. Maka malam hari ini kita hadirkan

0: selama sepekan. Ya, dimulai dari semalam dan juga kita hitung terus ke depan dan insya Allah akan berakhir pada tanggal 13 nantinya. Dan bagi pengunjung yang berhadir di malam hari ini, kami sampaikan, kami himbau untuk membuang sampah pada tempatnya, yaitu pada plastik bag yang telah disediakan ataupun trash bag yang telah disediakan. Tidak memperpanjang, hadirin yang kami cintai, untuk penampilan pertama langsung saja.
1: Ya, baik pendengar dimanapun hadirkan. Anda berada, kembali malam hari ini kami kerabat kerja yang bertugas RRI Lok Sumawe kembali menghadirkan pentas seni melalui rangkaian Milad Samudra Pasai Aceh Utara ke-800. Dan tentunya tema pada malam hari ini yaitu Tajaga Adat Tapekeng Syariat. Baru saja sesaat yang lalu MC secara resmi membuka kegiatan pentas seni pada malam hari ini. Tentunya pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, suasana pada malam hari ini di panggung utama pentas seni Milad Samudra Pasai Aceh Utara sangat luar biasa ramai. Tentunya tidak hanya dari kalangan dewasa, namun kalangan anak-anak juga membaur di rangkaian kegiatan Milad Samudra Pasai Aceh Utara pada malam hari ini. Dan tentunya dipusatkan di halaman kantor Bupati Aceh Utara di kawasan Landing Lok Sukun. Dan tentunya pada malam hari ini cuaca di sekitaran Lok Sukun sangat bersahabat, dan malam hari ini antusias dari masyarakat sangat luar biasa ingin menyaksikan secara langsung pentas seni rangkaian dari Milad Samudra Pasai Aceh Utara. Dan tentunya pendengar, pada malam hari ini dapat kami sampaikan sejumlah rangkaian acara pentas seni yang akan nanti hadir di hadapan Anda dan disaksikan oleh masyarakat secara langsung. Antara lain ada Poh Kipah yang saat ini sudah berlangsung. Kemudian nanti ada juga grup Dalai Hairat dari Daya Darussa'dah Gampung Pi Kecamatan Samudra. Kemudian nanti ada juga Dalai Hairat dari Daya Madinatudiyah Darussa'dah Kecamatan tidak disebutkan di sini ya. Kemudian juga ada penampilan dai juara 1 dai Kamtibmas tingkat provinsi Aceh 2025. Baik pendengar, kita ikuti pentas seni yang mengawali pada malam hari ini di Milad Samudra Pasai

Aceh Utara terbangkit gelai mangat berseri bajaro Yahwa ada tajaga syariat tapukong baru ngentunong begob jak cucak.

0: Olha.
1: Maka ono ke penampilan kamu lebih dan kurang, kurang dan lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Melakukan diki pokipas ini, yaitu dengan memukulkan alat bantu seperti kipas yang dipukulkan ke telapak tangan sehingga melahirkan irama yang ikonik dan diiringi dengan lantunan vokal dari pemimpin yang memimpin diki pokipah dari MAA Aceh Utara. Dan pendengar, tentunya di pentas utama Milad Samudra Pasai Aceh Utara pada malam hari ini sangat luar biasa dan antusias masyarakat, baik dari kalangan dewasa, anak-anak, ini memadati halaman kantor Bupati Aceh Utara di Landing. Dan tentunya tidak hanya perayaan Milad ke-800 tahun Samudra Pasai ini tidak hanya sebagai menjadi momentum mengenang kejayaan sejarah dan budaya Aceh Utara, tetapi juga menjadi ruang promosi bagi produk-produk usaha UMKM di Milad Samudra Pasai Aceh Utara tahun ini. Dan hal itu terlihat pendengar dan pemirsa RRI dari kehadiran stand expo UMKM binaan sejumlah SKPD yang ada di arena utama Milad Samudra Pasai Aceh Utara. Dan tentunya di kawasan Milad Samudra Pasai Aceh Utara ini juga tidak hanya UMKM, namun juga menghadirkan sejumlah permainan anak-anak yang menarik perhatian bagi anak-anak untuk menikmati permainan yang ada di Milad Samudra Pasai Aceh Utara ini. Dan tentunya pendengar, UMKM yang hadir di Milad Samudra Pasai ini juga merupakan hasil UMKM yang selama ini sudah dipamerkan dan mendapatkan pembinaan dari pemerintah kabupaten setempat. Dan tentunya UMKM-nya ini baik itu dari berupa kuliner tradisional Aceh yang turut menghiasi stand expo. Di antaranya seperti ada kekara, kembang loyang, kue semprong dan kue bawang serta berbagai penganan khas lainnya. Nah, selain itu juga terdapat makanan ringan berupa stik buah yang dibuat dari bahan dasar labu dan ketela ya. Produk tersebut menjadi salah satu olahan UMKM yang ikut diperkenalkan pada para pengunjung. Baik pendengar, kita ikuti pemaparan dari MC tentang sejarah dari Samudra Pasai.
3: Merupakan kumpulan daripada kisah-kisah selawat-selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu yang nesusun dan nebagi dari uro ke uro dan nekeun dari uro ke uro. Dan pemalun ayah lun yang membahagia, bele lun tuan pepanjang dan nyohole si at lun tanyang nyom. Misi lon mututo bahasa Aceh nama mupom le kan? Mupom kan? Yang dikelon mupom? Kan kadang jenah bumuceh bahasa rokoknya.
2: Samudra Pasai menjadi kesempatan penting untuk memperkenalkan produk lokal lainnya kepada masyarakat secara lebih luas. Dan produk-produk tersebut tentunya juga dapat dibeli langsung oleh pengunjung ya, dengan harga terjangkau. Selain menjadi sarana promosi, stand expo di Milad Samudra Pasai ini juga menjadi sarana promosi sekaligus membuka peluang transaksi dan mempertemukan pelaku UMKM dengan konsumen secara langsung.
0: Maka getanyo nak ke mana? Maka nyampi adalah bahasa getanyo.
2: Tentunya pendengar, pembinaan UMKM dilakukan di berbagai wilayah ya, di Aceh Utara yang tersebar di 27 kecamatan Aceh Utara, baik melalui Disperindakop dan UKM maupun bersama Dekrana serta lembaga lainnya. Dari momentum Milad ke-800 ini, pendengar dan pemirsa RRI dapat memberikan dampak positif ya bagi pelaku UMKM dan mendorong mereka semakin berkembang. Dan kemudian UMKM dengan hadirnya Milad Samudra Pasai di Aceh Utara ini juga memiliki pesan penting atau peran dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Karena itu kegiatan ini juga diharapkan dapat terus ada. Baik pendengar, setelah tadi kita mengikuti Dike Pokipah dari MAA, berikut kita akan mengikuti Dalai Khairat dari Daya Darusakdah Gampung Pi, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Dan tentunya ada sekitar 6 anggota Dalai Khairat dari Daya Darusakdah Gampung Pi, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Dan tentunya ini merupakan salah satu seni yang menjadi kekhasan di Aceh secara umum. Baik pendengar, kita ikuti penampilan Dalai Khairat dari Daya Darusakdah Gampung Pi, Kecamatan Samudra.

0: Aceh Utara bangkit.
1: Segolam kamu turun, kamu ingin melantunkan syair Laparto Milad Samudra Pasai.

0: Aceh Utara bangkit, bangkit mandum dalam segala bidang. Aceh Utara bangkit, Ayahwa yang putimang. Hadanallahu ya kujmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, tentunya tadi penampilan grup Dala'i Khairat Daya Darussada Gampung Pi Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara. Dan tentunya pendengar,
2: sebuah penampilan Dala'i
1: nanti
2: Khairat,
1: juga akan ada sejumlah penampilan lainnya di malam hari ini. Dan tentunya Milad Samudra Pasai Aceh Utara ke-800 ini digelar mulai tanggal 6 sampai tanggal 13 September 2026. Dari beberapa rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-800 Samudra Pasai dan Kabupaten Aceh Utara ini resmi digelar melalui berbagai ajang kegiatan, mulai dari ziarah ke makam para leluhur, sidang paripurna di DPRK, pengibaran bendera, hingga gelaran event hiburan dan budaya atau piasan Pasai pada malam hari ini. Dan tadi setelah kita mengikuti grup Dala'i Khairat dari Daya Darussada Gampung Pi Kecamatan Samudra Aceh Utara, selanjutnya kita akan mengikuti kembali ini Dala'i Khairat dari Daya Madinatudiah Darul Huda Palu Gading Kecamatan Muara 1. Ya, maaf, ulangi, dari Kecamatan Dewantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, tadi penampilan dari grup Dala'i Khairat Daya Madinatudiyah Darul Huda Palu Gading, Kecamatan Dewantara. Dan tentunya pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 21 lewat 52 waktu Indonesia Barat. Namun seiringnya bertambahnya waktu di malam hari ini, antusias masyarakat di kawasan peringatan Milad Samudra Pasai Aceh Utara ke-800 masih sangat luar biasa ramai. Dan tentunya tema pada malam pentas seni saat ini yaitu Tajaga Adat Tapekeng Syariah. Dan
2: namun sebelum itu kita akan mendengarkan,
1: kita selanjutnya akan mengikuti penampilan dari juara satu Dai Kamtibmas tingkat Provinsi Aceh 2025 oleh Tengku Rahmat Hakim. Dan tentunya benar dapat saya sampaikan juga
2: Tengku Lukmanul Hakim nantinya
1: di mana tujuan dari peringatan Milad Samudra Pasai Aceh Utara ke-800 merupakan upaya untuk mewariskan kejayaan Indatu seperti Samudra Pasai dahulunya megah di semua sektor, terutama dalam hal keagamaan sebagai asal mula syiar Islam di Nusantara. Dan tentunya peringatan ini menjadi tempat berkaca dari sejarah 800 tahun yang lalu untuk melangkah jauh ke depan. Dan berikut kita ikuti Dai Kamtibmas dari Tengku Lukman Hakim. Ya, beliau merupakan dai juara satu tingkat Provinsi Aceh tahun 2025. Baik pendengar, kita ikuti dai Kamtibmas Tengku Lukmanul Hakim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang kami muliakan, terutama sekali kepada para alim ulama dan pimpinan dayah sekabupaten Aceh Utara, yang kami hormati kepada Bapak Bupati, juga kepada Bapak Wakil Kabupaten Bupati Aceh Utara. Yang kami muliakan kepada seluruh Kepala Dinas Kabupaten Aceh Utara. Yang kami hormati kepada Forkopimda Aceh Utara. Yang kami muliakan kepada seluruh anggota Dewan Kabupaten Aceh Utara. Yang sangat teristimewa, yang kami cintai, yang kami muliakan, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Utara. Insya Allah dirindukan oleh surga. Amin Allahumma amin. Hadirin yang mulia, masyarakat Kabupaten Aceh Utara insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Abun Abdul Aziz Samalanga mewariskan sebuah petuah kepada para santri yang hingga hari ini begitu melekat dalam kehidupan kita, yaitu bet semebet. Sebuah ungkapan yang sangat sederhana namun syarat akan makna. Bet semebet mengingatkan kita bahwa pendidikan tidak pernah berjalan sendiri, akan tetapi mulai proses beriringan antara yang mendidik dan yang dididik, antara guru dan murid, antara ilmu dan adab. Mahatma Gandhi juga memperingatkan kita bahwa education without character, sebuah pendidikan tanpa disirami dengan karakter, adalah sebuah kesalahan yang fatal. Lalu bagaimana dengan dunia pendidikan kita di Indonesia? Ternyata situasi sosial kultural masyarakat kita akhir-akhir ini sungguh sangat memilukan, mengkhawatirkan, bahkan meresahkan. Praktik pendidikan kita belum sejalan dengan cita-cita bangsa. Berbagai macam peristiwa, merendahnya harkat dan martabat manusia, hancurnya nilai-nilai moral, tipisnya rasa solidaritas, adalah potret kesenjangan pendidikan yang semakin akut dan menakutkan. Hadirin percaya? Lihat saja kasus-kasus amoral yang mencengangkan kita, menyayat hati, saban hari terjadi di negeri kita ini. Belum lagi praktek manipulasi dan korupsi yang belum kunjung usai diurai. Timbul lagi Indonesia sebagai status darurat narkoba. Seks bebas di mana-mana, pembunuhan sudah biasa, tren begal di kalangan remaja, bahkan kumpul kepo pun akan menjadi hal biasa di negeri kita Indonesia. Kalau sistem pendidikannya masih saja berkutat pada transfer knowledge semata dan mengabaikan pendidikan akhlak dan moral bangsa, akan berdampak pada menurunnya kualitas moralitas bangsa Indonesia. Hadirin sepakat semuanya? Atas dasar inilah saya akan menyampaikan sebuah topik syarahan dengan judul Pesantren sebagai Institusi Pendidikan Karakter Bangsa. Berawal dari firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, A'udzubillahiminasyaitanirrajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Hadirin yang mulia, para tamu undangan yang berbahagia, masyarakat Aceh Utara insya Allah dirindukan oleh surga. Amin Allahumma Keharusan menjunjung tinggi karakter mulia dipertegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlak. Orang yang paling baik akhlaknya. Hadirin yang mulia, timbul pertanyaan, bagaimana cara kita untuk menghadirkan satu wadah agar dapat melahirkan akhlakul karimah dalam kehidupan kita? Hadirin, ada yang tahu? Kakak baju hijau tahu gak apa jawabannya? Apakah di warung kopi? Tentu jawabannya bukan wadah untuk menghadirkan akhlakul karimah. Jawabannya hanya satu, hadirin sekalian, yaitu pondok pesantren atau yang disebut dengan dayah. Sepakat hadirin? Hadirin yang mulia, masyarakat Aceh Utara yang dirindukan oleh surga. Pondok pesantren sebagai salah satu jenis lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang telah terbukti secara empiris mampu mengembangkan potensi santri dalam berbagai aspek, meliputi aspek intelektual, emosional, dan pembentukan watak religius. Sehingga lahirlah output, pesantren memiliki pengetahuan dan akhlakul karimah. Kalau kita hari ini menggaung-gaungkan Aceh Utara bangkit, maka hadirin sekalian, Aceh Utara ini akan benar-benar bersinar. Aceh Utara akan bangkit. Aceh Utara akan maju dan bermartabat hanya dengan akhlakul karimah. Setuju hadirin? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang pesantren sebagai institusi pendidikan karakter bangsa, sejatinya kita sedang tidak berbicara sesuatu yang tumbuh kemarin petang. Bukan sekedar lembaga pendidikan, bukan sekedar lembaga pengajian, akan tetapi sebuah mata rantai perjuangan yang telah lama menanamkan ilmu, adab demi peradaban bangsa. Bahkan sebelum jauh Indonesia berdiri sebagai negara, sebelum merah putih berkibar di angkasa, Islam telah menyalakan cahaya di bumi Nusantara. Lihatlah Aceh, serambi Mekah yang penuh berkah, tanah ulama yang menaburkan ilmu yang bercahaya, tanah pendidik yang menanamkan akhlak sepanjang masa, tanah saudagar yang membawa amanah dalam berniaga. Inilah tempat yang pernah bersejarah, yang pernah timbul suatu kebangsaan yang sangat luar biasa. Namanya adalah Samudra Pasai. Hadirin sekalian, Samudra Pasai bukan sekedar lembaran sejarah. Samudra Pasai bukan sekedar lembaran yang harus kita ucapkan, akan tetapi Samudra Pasai adalah jejak peradaban. Samudra Pasai adalah saksi perjuangan. Samudra Pasai adalah jejak perubahan. Sepakat hadirin? Hadirin kaum muslimin rahimahkumullah. Oleh karena itu, dalam momentum milad 800 tahun Samudra Pasai ini, semoga kita dapat kembali untuk membangkitkan kembali Nanggroe Aceh Darussalam. Semoga semangat Samudra Pasai ini tidak hanya berhenti di simpangan sejarah, akan tetapi terus menginspirasi untuk memajukan Aceh Utara yang lebih martabat. Aceh Utara, bangkit, bangkit, bangkit. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengar baru saja penampilan dari juara satu
2: dari
1: Kamtip Mas tingkat provinsi Aceh 2025
2: tentunya insyaallah
1: oleh Tengku Lukmanul Hakim
2: kelak.
1: Dan ya, tentunya pendengar, dan
2: biasanya kalau kita dengar aksi itu pasti ada
1: tadi sudah disampaikan berbagai
2: ada yang tahu?
1: Pesan dari Tengku Lukmanul Hakim dari mulai tentang sejarah Samudra Pasir, kemudian pesan-pesan moral lainnya yang mudah-mudahan dapat memberikan satu edukasi bagi masyarakat yang hadir di peringatan milad Samudra Pasir Aceh Utara ke-800. Dan tentunya pendengar, amin, Ketua Panitia HUT ke-800 ya, Samudra Pasai dan Aceh Utara M. Joni menyampaikan bahwa seluruh persiapan kegiatan peringatan milad ini telah dirancang dengan matang dan dijadwalkan sesuai yang saya sampaikan sebelumnya, di mana tanggal 6 sampai tanggal 13 September mendatang. Dan pihaknya juga mengatakan momen peringatan 800 tahun ini memiliki tujuan penting, yakni sebagai media edukasi dan pewarisan nilai-nilai sejarah bagi generasi muda agar dapat meneladani kejayaan kembali, para leluhur atau endatu di masa lampau.
2: Ada Ananda, ya, Ibu,
1: dan Bapak dalam kesempatan Ananda itu, M. Joni juga menghimbau dan memohon dukungan Ananda, dari seluruh lapisan masyarakat serta pihak terkait untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama jalannya rangkaian acara, khususnya dalam menegakkan nilai-nilai syariat Islam.
2: Dengan nama Kanzia Nadibah.
1: Baik, pendengar, setelah penampilan dari Tengku Lukmanul Hakim tadi,
2: kameramen boleh kita ke sana terlebih dahulu sayangku.
1: Juara satu DAI Kamtipmas tingkat provinsi Aceh 2025.
2: Ini ke sana, ke sana. Ya,
1: izin. Nah, selanjutnya
2: Anandanya boleh diputarkan ataupun tampilkan.
1: Penampilan Ananda Dalai Khairat dari Daya Maliku Saleh, Gampung ya, Rawaite, Kecamatan Tanah Jamboai.
2: Kan Zia menunggu ayah, mama ya. Panggilannya ayah, ya, mama atau
1: sepertinya ada anak yang tersesat nih, dan alhamdulillah sudah dijemput oleh orang tuanya.
2: Ibunya sangat terima kasih malam hari ini. Hari ini berbahagia. Kembali kita beri tepuk tangan.
1: Baik, pendengar, untuk kita ikuti penampilan Dalai Khairat dari Daya Maliku Saleh. Gampung Rawangite, Kecamatan Tanah Jambuai, Kabupaten Aceh Utara, yang berjumlah 7 anggota.
3: Terima kasih.

0: Syukran kasiran, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aceh Utara bangkit.
2: Ya, baik pendengar, baru saja penampilan Dalai Hairat dari Daya Malikusale Gampung Rawangite, Kecamatan Tanah Jambuai. Dan tentunya pendengar,
3: informasikan
2: ini sepertinya
3: orang tuanya.
2: Dari ya,
3: yang
2: informasi yang disampaikan oleh MC pada malam hari ini, ya, ada di seorang
3: layar samping kiri dan kanan,
2: anak kecil ya, yang
3: boleh dilihat
2: juga kehilangan orang tuanya ini. Dan tentunya pendengar, suasana hingga malam hari ini di peringatan Milad Samudra Pasai Aceh Utara. Okay. Tanggal 9 September 2026
3: depan di PRK, ya.
2: Masih sangat ramai tentunya. Jadi, aktivitas masyarakat juga masih menggeliat, baik di kawasan panggung utama maupun di kawasan kuliner ataupun stan-stan expo yang ada di depan kantor Bupati Kabupaten Aceh Utara.
3: Iya, anandanya sekarang dijaga di posko Satuan Pengamanan Polisi ya. Pamong Praja berada di depan kantor Bupati.
2: Iya.
3: Jadi Bapak Ibu
2: dan
3: yang
2: tentunya
3: mendengarkan, ada orang tua yang mencari
2: ini anaknya. Ada anak yang terpisah dengan orang tuanya
3: berada di posko
2: dan sudah diamankan oleh ya, Satpol PP di Kabupaten, di kantor Bupati Aceh Utara.
3: Terima kasih.
2: Karena mengingat anak laki-laki ini belum bisa memberikan keterangan, maka disampaikan kepada orang tua yang terpisah dengan anaknya di kegiatan malam hari ini bisa menjumpai personil Satpol PP di kantor Bupati Aceh Utara. Ya, pendengar tentunya masih ada beberapa rangkaian
3: kita lanjutkan untuk penampilan berikutnya.
2: Penampilan berikutnya dari Daya Babu Salam, Grup Dalai Khairat dari Gampung Blang, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara. Dan tentunya untuk malam hari ini ada empat penampilan grup Dalai Khairat. Yang pertama tadi dari Daya Darussa'dah, Gampung Pi, Kecamatan Samudra. Kemudian ada grup Dalai Khairat dari Daya Madinatudiah Darul Huda, Palu Gading, Kecamatan Dewantara. Dan tadi penampilan Dalai Khairat dari Daya Malikusale, Gampung Rawaite, Kecamatan Tanah Jambuai. Dan saat ini, pendengar dan pemirsa RRI, kita ikuti penampilan grup Dalai Khairat dari Daya Babu Salam, Gampung Blang, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara.

0: Ya, baik hadirin yang berbahagia, telah selesai untuk seluruh penampilan dari Khairat dan berikutnya.
1: Ya, pendengar, baru saja penampilan dari grup Dalae Khairat dari Daya Babu Salam, Gampung Blang, Kecamatan Matangkuli.
0: Cintai pada malam hari ini seluruh Bapak Ibu yang masih berkunjung di sana, kami harapkan untuk bisa kembali. Kita saksikan penampilan Rabai Geleng di malam hari ini.
1: Ya, tentunya pendengar, pentas seni rangkaian dari Milad Samudra Pasai Aceh Utara malam ini masih
0: hal-hal yang positif,
1: terus berlanjut ya. Ada beberapa kegiatan lagi, yaitu penampilan dari Rapai Geleng dari MAA, dan nantinya akan ada merukun dari Dinas Syariat Islam. Dan tentunya pendengar, karena mengingat keterbatasan waktu siar RRI Loksemawe, maka siaran langsung Pandangan Mata pada malam hari ini kami akhiri. Dan tentunya kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab, Kepala LPP RRI Loksemawe, Weni Zulianti, didukung tim teknik di lapangan ada Faisal dan Ismail. Kemudian dari tim KMB ada Mirza dan juga Bondan. Dan saya Fula Nurdin, kemudian saya Muhammad Sofyan undur diri dari indra dengar Anda. Kita kembali ke studio.

0: Pro 1 RRI Lok Semawe. Pendengar, itu dia tadi siaran langsung dari kami mengenai peringatan ke 800 ya, harlah atau hari lahir Samudra Pasai Aceh Utara yang diwarnai dengan berbagai rangkaian kegiatan malam seni Tradi Pase, Lomba Sedati dan juga Hikayat. Dan tadi sudah kita dengarkan dan kita saksikan juga melalui kanal YouTube RRI Lok Semawe Official bagaimana penampilan-penampilan Dala Il Khairat, penampilan dari berbagai daerah tentunya. Dan acara tersebut masih terus berlangsung dan kami mengakhiri siaran langsung karena juga mengingat keterbatasan waktu dan akan menutup siaran pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Lok Semawe.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah. Ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir, airnya yang sangat bersih, dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja, ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja, itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, setiap orang punya standar kebahagiaan masing-masing. Mungkin hari ini yang membuatnya bahagia adalah ketika bisa menyelesaikan tugas lebih cepat dari biasanya. Namun di kesempatan lain, kebahagiaan bisa diperoleh saat mendapatkan tantangan baru yang menjanjikan prestasi lebih baik. Jauh di seberang sana, mereka yang hidup sederhana sudah merasa bahagia luar biasa ketika mendapatkan sepiring nasi dan lauk. Meski belum ada jaminan, esok hari bisa mendapatkan makanan yang layak. Bahagia memang bukan hanya milik orang tertentu. Kebahagiaan ada di mana-mana karena milik semua orang. Suatu penelitian menyebutkan bahwa orang yang selalu membanding-bandingkan kekayaan, jabatan, dengan kerabat atau teman dekatnya cenderung tidak bahagia dan kerap merasa kecewa. Lantas, bagaimana menemukan kebahagiaan itu? Sebenarnya bahagia itu sederhana, pendengar. Kunci kebahagiaan terletak pada sikap kita dengan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki dan berjuang sepenuh hati untuk tujuan yang besar dan positif. Maka, kebahagiaan akan selalu mengalir di kehidupan kita. Jangan mencari kesempurnaan, tapi sempurnakan apa yang telah ada. Jangan terus menyesali apa yang hilang, tapi fokuslah pada apa yang telah kita miliki. Bahagia itu sederhana.

perbanyak teman. Orang yang memiliki ikatan dengan banyak teman punya endorfin atau senyawa kimia dalam otak dalam jumlah banyak yang berperan sebagai obat penghilang rasa sakit alami tubuh dan memberikan rasa senang. Ada teori yang dikenal sebagai teori opioid otak dari keterikatan sosial. Teori ini menjelaskan bahwa interaksi sosial memicu emosi positif. Ketika endorfin mengikat reseptor opioid di otak, yang membuat kita merasa baik ketika bersama banyak teman. Orang yang memiliki banyak teman biasanya punya toleransi terhadap rasa sakit yang lebih tinggi atau tidak cengeng. Banyak teman juga bisa membuat kita panjang umur dan murah rezeki. Mari kita silaturahmi dengan perbanyak teman.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita, sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena Andalah satu-satunya yang berhak melupakan dan memaafkan siapapun yang bersalah pada Anda. Banggakan pada diri Anda bila mampu memaafkan orang lain. Karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.

usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Lok Sumawe kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya Denny Mr. D dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Layaknya pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang. Maka, setiap ujian yang diberikan Allah kepadamu, dasarnya untuk meneguhkan menjadi sosok manusia yang baik. Maka nikmatilah setiap ujian yang sedang kamu hadapi saat ini. Karena itulah jalan untuk menguatkan dirimu lebih baik lagi. Barang siapa yang dihendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadamu. Hadis riwayat Bukhari.

0: tolonglah orang yang terzalimi, ringankanlah orang yang menderita, beri makan orang yang kelaparan, jenguklah orang yang sakit, bantulah orang yang terkena musibah. Niscaya kita akan temui dan rasakan bahagia dalam semua sisi kehidupan kita.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Anda kembali mendengarkan siaran Pro 1 RRI Luxmawe yang mengudara di frekuensi 89,3 MHz dan juga mengudara di frekuensi 95,3 MHz untuk kawasan Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang sekitarnya. Pendengar, hari ini bertepatan dengan hari Rabu 9 September 2026 yang di dalam angka ditulis 99/2026 ya, hari ini ya, tanggal 9 September 2026, dan kami tim Luxmawe pagi ini yang bertugas, saya Deni Mr. D bersama rekan-rekan operator, baik itu operator studio dan juga operator pemancar yang bertugas hari ini. Saya juga nanti akan bersama Anda hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di pagi hari ini beragam acara siaran kami akan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Di antaranya tadi ada azan subuh ya, pukul 5 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian juga di sesaat lagi kami hadirkan Mutiara Pagi ke ruang dengar Anda untuk pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga kami yang lagu-lagu religi, maka kami hentikan sejenak dari ruang dengar Anda karena sesaat lagi nanti ada Mutiara Pagi. Kemudian juga di pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti seperti biasa Anda akan mendengarkan beragam liputan aktual, liputan reporter kami, dan juga produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia di Fokus Pagi pukul 6.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Loksmawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pendengar yang dirahmati Allah, bersua kembali kita dalam kondisi yang alhamdulillah di pagi hari yang cerah dan berbahagia ini. Kiranya seluruh kebaikan yang telah Allah tetapkan kepada kita menjadi asbab bagaimana syukur kita kepada Allah untuk terus bertambah. Syukur tidak dimaknai hanya dalam bentuk ucapan alhamdulillah, tapi bagaimana syukur diimplementasikan dengan kita melaksanakan seluruh apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan setiap apa yang telah menjadi ketetapan larangannya. Inilah makna dari hakikat syukur yang harus selalu kita gaungkan, yang harus selalu kita aplikasikan dalam kehidupan nyata, agar kiranya Allah menjadikan kita golongan hamba-hambanya yang selalu bersyukur. Bersalawat kepada Rasulullah SAW serta keluarga dan para sahabatnya atas seluruh upaya dan pengorbanan yang telah dicurahkan untuk bagaimana kemudian Rasulullah SAW memastikan bahwa setiap kita dari umatnya terbebas dan terselamatkan dari jurang api neraka. Pendengar yang dirahmati Allah, kalaulah kita menyaksikan dan melihat struktur bangun agama ini, kita akan menemukan sebuah arsitektur bangunan agama yang begitu sangat sempurna. Tidak ada celah dari kesalahan, tidak ada ruang dari sebuah kekeliruan. Seluruh fondamen dan seluruh fondasi yang disusun dalam agama ini, muaranya itu menuju kesempurnaan. Tidak ada satupun yang luput dalam agama kita ini, agama yang kita cintai, agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari apa yang dipersekutukan, jauh dari apa yang dipersangkakan, adalah bentuk keselamatan yang menggiring kita umatnya menuju kehidupan yang jauh lebih baik dalam semua hal, utamanya nanti insyaallah saat kita bertemu Allah di yaumil akhir kelak. Pendengar yang dirahmati Allah, kalaulah kita mencermati kembali bagaimana kehidupan hari ini bergumuruh dalam semua variabel, triliunan variabel yang kita miliki, kita menemukan satu titik di mana sesungguhnya kemajuan teknologi selayaknya mengantarkan kita atau menempatkan kita menjadi orang-orang yang seharusnya tenang dalam semua urusan, menjadikan kita orang yang betul-betul mengerti mana yang harus didahulukan, mana yang harus ditahan, mana yang harus disimpan, dan mana yang harus disingkirkan. Namun dalam kenyataan kesehariannya, kita mendapati bahwa justru kita hari ini menemukan semua kehampaan dalam ruang kehidupan kita di tengah gemuruh dan bisingnya teknologi. Arus informasi hari ini menjadi sesuatu aliran informasi tidak terbatas. Dia melampaui lintas waktu, ruang, dan tempat. Kita bisa menyaksikan bagaimana sebuah perkembangan berita atau kondisi jauh di seberang samudra yang terpaut jarak puluhan ribu kilometer, tapi kita mendapati peristiwa tersebut hanya dalam hitungan detik melalui genggaman teknologi yang ada di tangan kita. Pendengar yang dirahmati Allah, Islam membangun karakter kehidupan bagi penganutnya dalam sebuah keseimbangan. Doa yang menjadi apa yang kita panjatkan di setiap saatnya, yang menjadi fitur penyelamat, yang menjadi doa pamungkas dan penutup dari semua permintaan yang kita minta kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang mengajarkan keseimbangan, doa yang menitikberatkan pola mizan dalam kehidupan kita. Kita menghendaki kebaikan di akhirat, kita juga mendambakan kebaikan di dunia. Dua buah entitas permohonan yang secara nyata berbeda pada tataran pelaksanaannya, tapi memungkinkan kita untuk bisa mendapatkan keduanya, walaupun alam hari ini yang kita rasakan itu belum kita temukan di alam ghaib. Pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita lihat Islam adalah agama yang mengedepankan kesehatan mental bagi penganutnya, maka kita menemukan definisi kesehatan mental dalam Islam itu adalah bagaimana tenangnya jiwa seseorang. Ketenangan jiwa ini pastinya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ketenangan jiwa ini pastinya tidak segampang apa yang dipikirkan. Ketenangan jiwa ini pun tidak semudah apa yang dibayangkan. Karena untuk mendapatkan ketenangan tadi, kita butuh yang namanya ikhtiar. Kita butuh yang namanya perjuangan. Kita butuh ilmu di situ. Antara ilmu dan perjuangan ini harus selaras dan sepadan, agar hasil yang didapatkan itu tidak berat sebelah, agar hasil yang kita terima dia tidak menjadi sesuatu yang timpang. Karena bila hasil itu tidak seimbang, yang terjadi bukannya keseimbangan, tapi yang terjadi adalah kondisi di mana ketidaknormalan dalam kita melihat bagaimana keseimbangan itu ada nyata. Baik, pendengar yang dirahmati Allah, dalam Islam, kesehatan mental Islam itu dimulai dari jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu bermula dari hati yang tenang. Kita menemukan apa yang disampaikan oleh Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hatimu menjadi tenang. Nah, sesungguhnya deklarasi pernyataan Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 ini itu menjadi semacam imun booster buat kita, bahwa puncak ketenangan dalam Islam itu adalah dengan mengingat Allah. Walaupun kalimat zikir di sini, pendengar yang Allah, tidak hanya dipahami sebatas zikir setelah sholat. Nah, ini kalau dipahami seperti itu, tentu kita akan mendapati kondisi di mana zikir itu begitu sempit. Zikir itu menjadi sesuatu terbatas. Padahal zikir yang dimaksudkan di ayat ini dalam tafsir para ulama tafsir adalah, para ulama tafsir memberikan gambaran bahwa zikir di sini tidak hanya sebatas ucapan kalimat talbiyah. Astaghfirullah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, walhamdulillah. Bukan hanya sebatas itu. Zikir di sini kalau hanya dimaknai itu adalah zikir dalam bentuk zikir yang konvensional, zikir yang begitu terbatas. Kita butuh zikir tanpa batas, yaitu zikir intelektual. Zikir intelektual adalah zikir yang menggiring kita, yang memantapkan kita memahami setiap ayat-ayat Allah, baik ayat yang terlihat maupun ayat yang tidak terlihat. Itu menjadi cerminan bahwa kekuasaan Allah begitu absolut dan mutlak, bahwa Allah berkehendak atas segala sesuatu dalam kehidupan kita. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Allah berkehendak atas semua alur kehidupan kita. Kalaulah kita paham sampai di titik ini, pendengar yang dirahmati Allah, maka sungguh seluruh alur kehidupan, semua kondisi dinamika hidup yang kita nikmati hari ini, kita tidak akan terombang-ambing karenanya. Kita tidak akan menjadi orang yang terhempas dalam ketidakpastian. Kita tidak akan tergelincir oleh badai kehidupan yang menjerumuskan. Tapi kita akan muncul menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Karena kita paham, pendengar mati Allah, titik dari kebaikan itu semua adalah puncak bagaimana kita paham bahwa ada Allah yang mengatur kehidupan kita, bahwa ada Allah yang mencoba merapikan, menata dalam semua alur kehidupan kita. Tidak mudah memang, karena kita paham dalam kondisi seperti ini yang dibutuhkan di sini adalah kemampuan untuk menelaah, kemampuan untuk bisa menafsirkan, kemampuan untuk bisa menguasai, bahwa setidaknya pemahaman kita dengan ingat kepada Allah, hati menjadi tenang, adalah bentuk kecerdasan intelektual, adalah bentuk syukur intelektual tertinggi yang kita miliki, hingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang terbebas dari tekanan keadaan. Kita menjadi orang yang merdeka dari tekanan situasi, yang kita paham seluruhnya terjadi itu atas kehendak Allah. Bukankah penciptaan alam semesta, bukankah penulisan takdir, bukankah setiap helai daun yang jatuh ke permukaan bumi itu terjadi atas izinnya Allah. Setiap narasi yang dibangun, setiap keadaan yang kita hadapi, setiap problematika hidup yang kita temui, semuanya itu telah ditetapkan 50 ribu tahun jauh sebelum semesta ini diciptakan. Kalaulah pemahaman kita sampai di titik itu, maka tidak ada yang susah dalam hidup ini. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam perjalanan kehidupan kita. Karena kita paham apa yang menjadi akhir dari semua kejadian yang kita lalui, apa hikmah yang bisa kita petik dari setiap peristiwa yang telah kita hadapi. Ini bukan persoalan gampang, ini bukan persoalan mudah, tapi setidaknya kita paham di titik ini ada Allah yang akan menjaga, ada Allah yang akan merawat, ada Allah yang akan memelihara. Pemeliharaan Allah, penjagaan Allah, perawatan Allah itu jauh melampaui penjagaan dan perawatan makhluk. Kalaulah setiap muslim memahami bahwa jiwa dan mental yang saat itu dimulai dari ketenangan, maka sungguh kita mendapati hidup ini tidak perlu terlalu diumbar, tidak perlu dikejar. Karena kalau kita melihat catatan para ulama, ada seorang ulama memberikan gambaran bahwa untuk urusan dunia kita seharusnya tidak perlu terlalu tergesa-gesa. Tidak ada yang harus kita kejar kalau untuk urusan dunia. Kenapa? Karena dunia sudah ditetapkan. Hadirnya kita di atas dunia itu sudah ditentukan. Ketentuan dan ketetapan ini menjadi bukti bahwa kita tidak usah gusar terhadap dunia. Yang perlu kita gusar adalah bagaimana nanti akhir dari kehidupan kita. Bagaimana kita menutup.

0: Hebat apapun pencapaian kita di dunia, itu semua akan kita tinggalkan. Setinggi apapun kekuasaan yang kita miliki, itu semuanya akan kita tanggalkan. Dan seluas apapun harta yang kita punyai, itu pun akan diperebutkan oleh orang yang masih hidup. Kita tidak membawa apapun, kita tidak memikul apapun dalam persoalan dunia. Kita hanya bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita perbuat di atas permukaan dunia. Setidaknya inilah yang membuat kita tenang. Setidaknya inilah yang membuat kita bisa bernafas lega, bahwa sesungguhnya ada esensi yang paling hebat yang bisa kita raih. Ada tujuan tertinggi yang bisa kita dapatkan, yaitu ridhanya Allah. Nah, ketenangan dalam Islam, kesehatan mental dalam Islam, itu pastinya dimulai dari kehidupan dan jiwa yang tenang. Sesuatu yang rumit, sesuatu yang sulit, sesuatu yang kita lihat seperti labirin yang tidak menemukan titik jalan keluarnya, sesungguhnya ia adalah sesuatu hal yang mudah untuk didapatkan, gampang dilalui, dan sederhana untuk diikuti. Sebab prototipe yang Allah titipkan kepada kita, sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, jauh melampaui kita tentang apa yang menjadi kebutuhan kita. Demikian pendengar yang dirahmati Allah, tausiah singkat di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan setidaknya menjadi pengingat untuk diri kami sendiri dan menjadi penyemangat bagi pendengar yang bisa menikmati dan menjangkau siaran Mutiara Pagi RRI Loksmawe Pro 1 89,3 FM. Demikian pendengar yang dirahmati Allah, barakallahu fikum, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Loksmawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe.

0: Orang yang beriman sesungguhnya benar-benar memahami hakikat hidup dunia. Takkan pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam kesenangan hingga membuat dirinya lupa. Demikian pula, saat mengalami kesedihan, ia juga tidak akan pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam keputusasaan.
1: Dengar kami informasikan kembali nanti tepat di pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan fokus pagi. Liputan aktual produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia, Lux Mawi.

0: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Sumbawe.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

kan anak tanggung di kepala itu tahu keluar mana tugas berat pak, berat sekali mau tugas berapa, karena di samping kita pencegahan yang sudah ada sekarang di negara sebelah kami, kita kekhawatiran kita akan melahirkan juga anak-anak stunting baru apabila nggak kita lakukan edukasi kepada ibu melahirkan, ibu hamil, jatim dalam bulan pengantin gitu kan, itu juga perlu kita lakukan edukasi supaya mereka tahu yang namanya GBT.

Pendengar dan pemirsa RRI, tim redaksi RRI Luxmau yang telah merangkum hasil liputan diantaranya, pemulihan sektor pariwisata daerah masih berjalan lambat. Kerahasiaan identitas dan data medis menjadi kunci utama keberhasilan dalam mengelola pelayanan HIV/AIDS. Bersama saya, Denny Mr. D, inilah berita selengkapnya edisi Rabu 9 September 2026.

0: Kami awali berita yang pertama. 9 bulan berlalu pasca banjir besar yang melanda Kabupaten Aceh Utara, pemulihan sektor pariwisata daerah masih berjalan lambat. Sejumlah objek wisata unggulan yang sempat lumpuh total kini berjuang keras untuk bangkit di tengah keterbatasan sarana dan prasarana. Salah satu tokoh masyarakat Sugito Tasan menuturkan bahwa dampak bencana terhadap pariwisata lokal terasa sangat signifikan. Selain itu, merusak fasilitas fisik di area wisata, banjir panjang tersebut sempat mematikan rantai perekonomian warga yang menggantungkan hidup dari sektor ini. Sugito membeberkan beberapa dampak utama yang masih membayangi pariwisata Aceh Utara hingga saat ini. Antara lain, kerusakan akses dan fasilitas, penurunan penjualan UMKM lokal, dan kekhawatiran isu keselamatan. Menurut Sugito, pemulihan sektor pariwisata tidak bisa hanya mengandalkan swadaya masyarakat setempat. Pemerintah daerah dan instansi terkait didesak untuk mengambil langkah nyata dalam penataan kembali kawasan wisata. Pendengar dan pemirsa RRI Net, berikut kami ajak Anda untuk mendengarkan bagaimana pandangan publik terkait nasib wisata di Kabupaten Aceh Utara pasca 9 bulan bencana. Bersama reporter Nasrullah.
1: Pendengar, bagaimanakah pandangan publik terkait nasib wisata di Kabupaten Aceh Utara pasca 9 bulan bencana? Berikut kita dengarkan tanggapan tokoh masyarakat Kecamatan Kota Makmur, Jeffrey, berikut ini.
2: Jadi dalam pandangan kami di sini, pasca banjir kemarin itu banyak usaha masyarakat yang berbentuk UMKM di bawah arus banjir, seperti bangunan-bangunan kios yang dekat-dekat aliran sungai, kemudian lagi sawah-sawah juga lahan pertanian masyarakat di Kota Makmur itu juga padi yang sedang menuju panen itu juga banyak di bawah bencana banjir kemarin, terendam, gagal panen jadinya, jadi terendam banjir.
1: Ini sudah 9 bulan, lokasi wisata seperti apa, Bang? Apakah sudah bisa dikelola kembali atau sudah bisa dimanfaatkan kembali oleh pengunjung, Bang?
2: Sudah saat ini sebagian masyarakat yang sudah dibangun kembali dengan usaha sendiri, jadi perlahan-lahan itu sudah agak mulai pulih berkat bangunan yang dilakukan sendiri oleh masyarakat, karena di sana juga demi mencari nafkah mereka langsung. Kalau yang sekarang yang beroperasi ada wisata Luk Bulu, ada Kung Sawu, ada Rayap, ada juga Luk Selayang. Dan Blang Kolam sendiri pun sudah mulai datang pengunjung, walaupun tidak seramai dengan dulu yang kita lihat, tapi sudah mulai ada yang datang. Jadi yang saat ini yang ada di Kota Makmur itu, Bang, ada beberapa lokasi wisata. Ada juga yang lain yang masih punya air terjun, itu belum dibangun tempat pariwisatanya, tapi sebenarnya layak dibangun. Ya, mungkin itu nanti kedepannya yang sedang beroperasi titiknya itulah, ada Luk Bulu, Rayap, Sawu, Blang Kolam sendiri, ada Luk Selayang, ada Luk Lauda juga. Itu, Bang.
1: Ini ada dampak banjir kemarin enggak lokasi ini?
2: Semua. Karena yang saya sebutkan tadi itu semua kena banjir dan semua bangunan usaha masyarakat itu di bawah arus, karena harapan mereka di sana untuk mencari nafkah. Okay. Jadi sudah dibangun perlahan dan tempat wisatanya juga sudah layak dikunjungi kembali itu, Bang.
1: Berarti sekarang sudah mulai ramai lagi ya?
2: Sudah mulai datang pengunjung. Kalau harapan kami masyarakat di Kota Makmur yang khususnya juga usaha di tempat wisatawan, jadi ada perhatian pemerintah untuk membantu membangun tempat usaha masyarakat itu yang layak digunakan dengan bantuan pemerintah. Karena masyarakat di sini juga ya sangat butuh itu. Atas perhatian pemerintah, ya kami sangat bersyukur dan kami sangat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bila itu ada keperluannya.
1: Seperti contoh apa yang perlu dibantu, Bang? Pembangunan infrastruktur atau apa?
2: Infrastruktur dan kemudian lagi tempat-tempat usaha yang paling penting, dan bila juga terpenuhi ya modal sekalian. Jadi memang itu harapan karena di sana tempat usaha.
1: Kalau jalan menuju lokasi-lokasi
2: kalau
1: ini?
2: Jalan masih ada yang tidak bagus, itu juga tidak sepenuhnya lagi. Jadi ada beberapa titik yang putus pengaspalannya, ada yang sudah rusak. Jadi kalau itu juga di umpamanya direhab kembali, nah itu sudah mulus kalau menuju ke tempat wisata. Hanya ada beberapa titik lagi yang sudah hancur. Sangat mengharapkan perhatian pemerintah atas kelancaran pembangunan dan harapan untuk mencari nafkah dan harapan ekonomi kami masyarakat di sini. Mungkin itu yang bisa kami harapkan dari pemerintah, Bang.
1: Meskipun geliat wisata yang ada di Kecamatan Kota Makmur pasca bencana banjir mulai semarak lagi, namun masyarakat berharap pemerintah tetap hadir membantu dan memberikan perhatian serius kepada masyarakat pengelola lokasi wisata dengan membangun infrastruktur yang dibutuhkan dan memperbaiki jalan yang rusak. Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe.
0: Kami beralih ke berita lainnya. Kerahasiaan identitas dan data medis menjadi kunci utama keberhasilan Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Aceh Utara dalam mengelola pelayanan HIV/AIDS. Berikut dilaporkan Muhammad Sofian.
4: Jaminan kerahasiaan identitas dan data medis menjadi kunci utama keberhasilan Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Aceh Utara dalam mengelola pelayanan HIV/AIDS. Sistem pelayanan yang aman dan bebas stigma ini dibuat fasilitas kesehatan setempat dipercaya tidak hanya oleh warga lokal tetapi juga pasien dari luar daerah. Kepala Bidang P2P Dinkes Aceh Utara Dr. Ferianto menyampaikan bahwa integrasi antara fasilitas penanganan VCT di RSU Cutmutia dan seluruh Puskesmas berjalan sangat efektif.
5: Semua Puskesmas ada, cuma kita lebih khusus ke Dewantara Ma'aluf Ukun yang sangat aktif, ada yang sudah memang dilatih khusus. Kita sampai pernah ada pasien dari Kalimantan yang datang ke kita untuk memeriksakan diri. Jadi ada juga dari beberapa kota lain, dari Banda Aceh juga ada. Mungkin kepercayaan masyarakat kepada kita untuk lokasi termasuk juga dengan PCT-nya Cutmutia. Jadi kita saling memberi informasi kalau ada pasien yang di wilayah kerja Puskesmas.
4: Beberapa fasilitas kesehatan yang memiliki unit pelayanan sangat aktif serta petugas terlatih khusus meliputi Puskesmas Dewantara, Muara Batu, dan Lok Sukun. Sepanjang tahun ini, Dinkes Aceh Utara mencatat angka temuan kasus yang relatif terkendali. Kasus baru sebanyak 11 pasien terdeteksi dengan tingkat kematian 0 kasus atau nihil. Dengan integrasi data yang rapi antara rumah sakit dan Puskesmas, pemantauan kondisi kesehatan pasien dapat terus berjalan tanpa mengorbankan privasi mereka. Muhammad Sofian melaporkan.
0: Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan DKPPP Kota Lok Semawe terus melakukan inovasi dalam meningkatkan pemantauan harga pangan melalui pengembangan sistem informasi komoditas pangan strategis Sikompas. Inovasi tersebut dikembangkan untuk mendukung proses pendataan dan pengelolaan informasi harga komoditas pangan strategis di sejumlah pasar tradisional di Kota Lok Semawe. Kepala DKPPP Kota Lok Semawe, Cut Elia Safitri, melalui inovasi Sikompas mendorong agar proses pendataan harga pangan dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan terdigitalisasi. Sikompas memungkinkan proses pendataan dilakukan secara digital, mulai dari penginputan data oleh petugas enumerator hingga proses verifikasi dan pengelolaan data oleh analis pasar hasil pertanian atau APHP. Data yang telah dikelola selanjutnya disajikan melalui dashboard sehingga informasi mengenai perkembangan harga komoditas pangan dapat dipantau dengan lebih mudah. Sistem tersebut menyediakan informasi harga 21 komoditas pangan strategis yang dapat dipantau berdasarkan periode, pasar maupun jenis komoditas.

0: HUT ke-800 Samudra Pasai dan Kabupaten Aceh Utara resmi digelar melalui berbagai ajang kegiatan hingga gelaran event hiburan dan budaya Piasan Pasai. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-800 Samudra Pasai dan Kabupaten Aceh Utara resmi digelar melalui berbagai ajang kegiatan mulai dari ziarah ke makam para leluhur, sidang paripurna di DPRK, pengibaran bendera hingga pergelaran event hiburan dan budaya atau Piasan Pasai. Kegiatan tersebut dipusatkan di lapangan upacara kantor Bupati Aceh Utara, Landing Kecamatan Lau Sukun yang berlangsung pada tanggal 7 hingga 13 September 2026. Ketua Panitia HUT ke-800 Samudra Pasai dan Aceh Utara M. Joni menyampaikan bahwa seluruh persiapan kegiatan telah dirancang dengan matang dan dijadwalkan berlangsung hingga 13 September mendatang. Ia mengungkapkan momen peringatan 800 tahun ini memiliki tujuan penting yakni sebagai media edukasi dan pewarisan nilai-nilai sejarah bagi generasi muda agar dapat meneladani kejayaan para leluhur atau indatu di masa lampau, terutama dalam hal keagamaan sebagai asal mula syiar Islam di Nusantara. Kegiatan ini menjadi tempat berkaca dari sejarah 800 tahun, dari sejarah 800 tahun yang lalu untuk melangkah jauh ke depan.
2: Semua rangkaian acara semua sudah siap. Dari mulai kemarin ziarah ke makam para leluhur kita dan juga diteruskan dengan sidang di DPR paripurna untuk acara hari ini, dan juga hari ini sudah kita laksanakan upacara pengibaran bendera wilayah Pasai dan Aceh Utara, dan nanti malam untuk pembukaan event bermacam Piasan Pasai. Kita juga dalam hal ini atas nama panitia memohon dukungan semua pihak di segi keamanan di semua sektor. Yang pertama keamanan di bidang syariat Islam. Maka ini perlu kita semua harus saling menjaga.
1: Dalam kesempatan tersebut, Enjoni juga menghimbau dan memohon dukungan dari seluruh lapisan masyarakat serta pihak terkait untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama jalannya rangkaian acara, khususnya dalam menegakkan nilai-nilai syariat Islam, sehingga acara yang mulia ini tidak tercemar oleh hal-hal yang tercela. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Kami sampaikan berita yang terakhir. Perkembangan teknologi saat ini memberikan dua sisi yang berbeda bagi generasi muda Indonesia. Di satu sisi, teknologi menjadi wadah untuk menggelorakan semangat sumpah pemuda. Namun di sisi lain, menurunkan minat baca generasi muda. Selengkapnya dilaporkan Albara Maulana.
3: Perkembangan teknologi saat ini memberikan dua sisi yang berbeda bagi generasi muda Indonesia. Di satu sisi, teknologi menjadi wadah untuk menggelorakan semangat sumpah pemuda melalui berbagai inovasi digital, mulai dari desain kreatif, karya teknologi, hingga konten inspiratif yang mengangkat nilai-nilai kebangsaan. Namun di sisi lain, kemajuan teknologi juga menimbulkan tantangan tersendiri. Salah satu yang menjadi perhatian adalah menurunnya minat baca di kalangan anak muda. Demikian disampaikan Rizky, Ketua LSM Wadah Pembaca Bernalar Wacana. Menurutnya, banyak generasi muda yang kini lebih sibuk dengan gawai dan media sosial dibandingkan meluangkan waktu untuk membaca buku dan memperluas wawasan. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi dunia pendidikan dan masyarakat secara umum. Sebab semangat sumpah pemuda yang lahir dari tekad belajar dan semangat kebersamaan kini perlu dihidupkan kembali dalam bentuk yang relevan dengan era digital.
4: Untuk teknologi di satu sisi kita bisa menggelorakan yaitu tentang dari sumpah muda dengan teknologi, dengan desain, dengan apapun itu. Tapi di satu sisi itu juga menjadi problematika masyarakat kita, anak muda tentunya, yang semakin hari bisa kita katakan mungkin sangat jarang ada anak muda yang suka membaca. Nah, itu juga menjadi problem kita sekarang.
3: Momentum peringatan Sumpah Pemuda menjadi saat yang tepat untuk mengingatkan kembali pentingnya keseimbangan dalam memanfaatkan teknologi. Generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pencipta inovasi yang bermanfaat bagi bangsa. Dengan semangat Sumpah Pemuda, mari jadikan teknologi sebagai sarana untuk berkarya, belajar, dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Tanpa melupakan budaya membaca dan semangat belajar yang menjadi jati diri generasi penerus bangsa. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRI_Luksmawi. Serta informasi menarik lainnya dapat Anda baca juga di rri.co.id. Saya Denny Mr. D, tetaplah bersama Pro1 RRI Luksmawi.

Masih bersama saya Denny Mr. D yang bertugas di studio pendengar, dan selamat pagi semuanya para pendengar kami, juga selamat menjalankan segala aktivitas Anda di pagi hari ini, Rabu 9 September 2026. Berikutnya Pro 1 akan menghadirkan sajian lagu-lagu hiburan ke ruang dengar Anda hingga nanti setengah jam ke depan sampai dengan ke pukul 7 waktu Indonesia Barat, ada lagu-lagu daerah Aceh. Sementara nanti di pukul 7 kami akan kembali menyampaikan ragam peristiwa aktual. Siaran relay kami dengan Pro 3 Jakarta Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: sangat baik ini.
1: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.